0: itu pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah, dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
0: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
2: Yang kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari rukyah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lalu Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
0: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
0: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Atus Mudara untuk Indonesia.
4: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

Haji. Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan.

0: menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Arjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini, belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
0: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
2: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas itu untuk orang Indonesia.
0: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum

0: keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
1: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
0: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Jombo diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Jombo, Taidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Di sini negara Pancasila, pemerintah
3: peringatan keras kepada seluruh

0: saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
1: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
0: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
2: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang pemilih negara.
0: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
3: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
0: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
3: tentu
0: Indonesia.
3: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
4: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
5: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten, jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesal itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
6: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu,

0: anaknya tuh malah dikasih makan sama nyanyi-nyanyi manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di

103,6 Hertz di Republik Indonesia, Tuan Dilangkur kembali bersama Anda pendengar. Baru saja kita ikuti penyampaian warta berita nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Senang sekali pendengar untuk edisi siaran hari ini, Senin 18 Mei 2026. Saya Dipi Kelmaskosu kembali menyapa Anda, ditemani rekan operator studio, ada rekan Sami Oherat pendengar. Kami akan menemani Anda dan tentunya akan menyajikan beragam program acara siaran untuk menemani Anda hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, lewat musik dan informasi kami akan hadir untuk Anda hingga nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan sebagai informasi untuk Anda pendengar, nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur, 10.05 ya, kami akan hadir lewat dialog interaktif bersama kerjasama RRI Tual bersama pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Dan untuk edisi perdana ini live langsung di pantai. Pantai Ngur Bloat, dan yang akan memandu rekan kami Igo Irjanan selaku narasumber dari dinas, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Victor E. Budi Tofi. Dan untuk topik yang akan dibahas nantinya, Maluku Tenggara menyapa ya, pariwisata jadi penggerak ekonomi daerah. Nantinya juga pendengar, Anda bisa ikut bergabung di line interaktif kami 0813-549-5875. Jelang pukul 10 tentunya pendengar, untuk informasi terkait persiapan untuk jelang dialog di pagi nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur, rekan-rekan kami yang ada di Pantai Ngur Bloat akan melaporkan situasi terkini. Untuk itu pendengar, tetap pantau terus 103,6 MHz. Saya Debbie dan rekan Sami Oira di Beja Putar turut hadir di saat ini juga selaku ketua tim penyiaran, ada Ibu Abi bersama kami dan juga seluruh kru yang bertugas pagi ini. Selamat pagi untuk kita semuanya, semangat pagi untuk Anda pendengar yang sementara memantau kami di saat ini. Semoga aktivitas Anda di awal pekan ini semuanya berjalan lancar.

0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Halo Iren, selamat pagi. Di manapun Anda berada, kami masih terus mencoba menghubungi rekan kami Iren di Pantai Ngurbloat. Akan melaporkan situasi terkini jelang Talkshow Maluku Tenggara menyapa dengan topik pariwisata jadi penggerak ekonomi daerah yang akan dipandu oleh rekan kami Igo Irjana. Dan narasumber dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Pak Kadis, Pak Victor E. Budi Tofi. Stay tune terus bersama kami pendengar. Di pukul 10 lebih 5 menit kami akan hadir untuk Anda lewat Talkshow Maluku Tenggara menyapa.

0: Radio Republik Indonesia Tuan Dilangkur pendengar, kembali kami terhubung bersama rekan kami Iren. Halo, selamat pagi Iren.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, Iren, silakan laporan Anda Iren.
1: Oke, siap. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Tual. Saya Irina Hari Cahyani, saat ini berada di Pantai Ngur Beluat, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan tepat di depan saya berdiri tulisan besar Pantai Ngur Beluat yang sudah menjadi ikon dan spot foto favorit wisatawan. Di sisi depan sudah tertata kursi dan meja kecil kayu untuk dialog Maluku Tenggara Menyapa yang akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Timur. Terlihat area sekitar terlihat lebih rapi dan bersih. Petugas kebersihan bersama warga baru saja membersihkan sampah sehingga udara terasa sejuk dan segar, dan suasana pun terlihat lebih rapi. Dan angin laut pagi ini berhembus pelan, berbau kecil menjadi latar alami yang menenangkan berlangsungnya dialog Maluku Tenggara Menyapa pagi ini. Terlihat deretan pondok UMKM yang menjajakan aneka kuliner khas E. Selain pisang embal, juga ada bia, kepiting, petatas goreng, sukun goreng yang dijajakan oleh warga sekitar sebagai UMKM andalan di pesisir Pantai Ngur Beluat ini. Dapat laporkan juga, terlihat di depan saya, narasumber dari Dinas Pariwisata sudah hadir dan bersiap untuk melakukan dialog Maluku Tenggara Menyapa. Dapat saya laporkan juga pendengar, di sekitar Pantai Ngur Beluat ini juga terdapat pondok-pondok wisata yang bisa disewa oleh para pengunjung untuk menikmati indahnya Pantai Ngur Beluat. Dan upaya Pemkab Maluku Tenggara dalam mempromosikan wisata terus digencarkan. Dinas Pariwisata bahkan rutin menyambut para penumpang pesawat yang baru mendarat di Bandara Karel Satwi Tugunlanggur dengan membagikan brosur wisata dan informasi kunjungan ke Pantai Ngur Beluat maupun destinasi wisata di Maluku Tenggara lainnya. Langkah ini ditambah pelatihan dasar wisata bagi 150 UMKM juga telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara. Pendengar dan pemirsa RRI Pulau, sebentar lagi pada pukul 10 waktu Indonesia Timur kita akan ikuti dialog Maluku Tenggara Menyapa bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara. Baiklah, demikian informasi yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Laporan Iren dari Pantai Ngur Beluat, pendengar, melaporkan situasi terkini persiapan Tol Solo Maluku Tenggara Menyapa kerjasama LPP RRI Tual dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Dan untuk dialog pagi ini nantinya di pukul 10.05 waktu Indonesia Timur, pendengar, akan dibahas terkait topik pariwisata jadi penggerak ekonomi daerah, menghadirkan narasumber Pak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Budi Tofi, dan akan dipandu langsung oleh rekan kami, Igo Irjanan. Pantau terus Radio Republik Indonesia Tual, pendengar. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Stay tune terus bersama kami.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuhal di Langgur pendengar, tepat pukul 10.03 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti program siaran kerjasama LPP RRI Tual bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa.
1: Kita ikuti Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Talkshow Interaktif Maluku Tenggara menyapa. Kami bergabung bersama rekan kami Igo Irjanen yang saat ini sementara berada di pantai Ngurbloat.

0: Demi di studio dan pregar dan pemirsa
1: Radio Republik Indonesia,
0: Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada,
1: bersama di Maluku
0: Tenggara,
1: menyapa
0: edisi perdana di hari ini,
1: Mei 2018.
0: Ini merupakan ruang dialog yang menghadirkan gagasan, harapan dan semangat membangun daerah tercinta.

0: secara istimewa pendengar dan pemirsa, saya Igo Widijalan akan menemani Anda langsung dari destinasi wisata unggulan Maluku Tenggara, Pantai Ngurblat. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan narasumber kita, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Victor Emmanuel Budi Tofi Empar. Selamat pagi Pak Budi.
1: Selamat pagi Bung Igo, selamat pagi pemirsa RRI, selamat pagi pemirsa RRI
2: berada
1: di mana saja bersama dengan RRI Tual, sekali bisa bersama dengan RRI Tual. Ya,
0: bagaimana kabar Pak Budi? Di pagi ini. Bagaimana kabar Pak Budi?
1: Puji Tuhan.
0: Di pagi ini.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Ya. Puji Tuhan. Saya pernah menyimak sebuah pernyataan Pak Budi sendiri, masih saya catat. Tourism is not only about recreation, but also about strengthening the local economy and creating job opportunities for the community. Ini sangat luar biasa punya relevansi dengan apa yang menjadi topik pembahasan kita di pagi ini, bahwa memang benar pariwisata itu tidak hanya tentang rekreasi, tapi bagaimana kita memperkuat ekonomi daerah kita untuk menciptakan peluang pekerjaan yang paling banyak untuk masyarakat kita. Dan sangat selaras dengan apa yang Anda katakan ini, tentu menjadi awal tonggak bagaimana kita memajukan pariwisata di daerah kita tercinta, Kabupaten Maluku Tenggara. Pak Budi, ini menarik. Bagaimana Pak Budi melihat perkembangan sektor pariwisata di Maluku Tenggara akhir-akhir ini ketika Anda baru saja menjabat menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara?
1: Baik, terima kasih. Ini satu pertanyaan yang sangat luar biasa. Kita flashback sedikit bahwa perjalanan pariwisata dari waktu ke waktu, dari periode ke periode. Kita mulai ada di pemerintahan tertentu sampai puncak-puncaknya promosi pariwisata Maluku Tenggara ada di sekitar mulai dari tahun 2019. Kita ada di puncak. Tidak menampik bahwa proses dari bawah itu sudah berjalan dan memberikan support pada perkembangan selanjutnya. Dan pemerintah daerah melalui visi misi Pak Bupati itu menjadikan pariwisata dan perikanan sebagai leading sektor. Ya, ketika leading sektor dipertegas di masa kepemerintahan Bapak MTH VR di saat ini adalah mengangkat potensi lokal jadi kekuatan. Maka ini inline dengan menjadikan pariwisata sebagai leading sektor.
0: Ya.
1: Ya, tentunya ketika ini sudah berkembang, kita punya momen-momen yang luar biasa yang saat ini kita ada di Pantai Ngurblat. Tahun 2021 Ngelof, desa wisata di Ngelof sebagai ditetapkan pada lomba anugerah desa wisata Indonesia sebagai pemenang dengan klasifikasi daya tarik wisata.
0: Ya, ya, ya.
1: Ada beberapa rekor, ada rekor pasir terhaus di dunia, ada homestay terbaik se-Asia.
0: Homestay terbaik se-Asia
1: menaikkan branding
0: ini tentunya
1: wisata Maluku Tenggara yang semakin
0: Maluku Tenggara
1: dan ditambahkan dengan
0: homestay terbaik
1: festival pesona metike
0: dan ini tentunya
1: pada karisma event Nusantara
0: tentunya wisata Maluku Tenggara
1: yang perjalanan yang panjang
0: dan saat ini kalau di Maluku 11 kabupaten yang ada di provinsi Maluku
1: ya.
0: Kita sebagai barometer pariwisata Maluku dan dijadikan juga contoh bagi pariwisata nasional. Maka kita punya kekuatan untuk itu. Kalau kita sudah begini, maka gas full, gerakan bersama dan harus kita gerakan cepat untuk menciptakan iklim-iklim dan iklim kerja, membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk Maluku Tenggara yang sejahtera. Ini sangat menarik apa yang sudah disampaikan Pak Budi. Tadi dikatakan bahwa menjadi dua leading sektor perikanan dan juga pariwisata. Apakah saat ini sementara dalam perjalanan ini sudah terlihat untuk sebuah sustainable tourism pariwisata yang berkelanjutan di Maluku Tenggara ini, apakah sudah cukup ada perkembangannya atau progres yang terjadi di pariwisata kita di Kabupaten Maluku Tenggara ini sendiri, Pak Budi?
1: Iya, saya menjawab dengan berbagai indikator.
0: Ya,
1: indikator ini kita harus membandingkan
0: ada kompetitif wisata Maluku Tenggara dengan daerah-daerah lain.
1: Maluku Tenggara.
0: Kemudian kita bicara tentang competitive advantage.
1: Ya.
0: Keuntungan bersaing.
1: Kita punya ada banyak pantai di Indonesia yang bagus-bagus,
0: ya.
1: Tapi kita punya pantai yang ngurulat dengan pasir terhalus. Ini dari sisi kompetitif advantage-nya. Kemudian komparatif, sama-sama mengelola pantai, tetapi pasir terhalus itu ada di Maluku Tenggara, di Pulau K. Dan

ini bisa menjadikan modal bagi kita, sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke sini sudah menyatakan, Anda kalau sudah datang di KEI tidak akan menyesal seumur hidup dan akan membuat rasa rindu untuk datang.

0: ketika Anda datang di waktu-waktu lalu seperti apa dan kita datang perubahannya sangat signifikan
1: sendiri.
0: Ketika kita bicara ya, tentang sustainable tourism indicator,
1: maka
0: indikator ini kita harus
1: mengkombinasikan
0: ada kompetensi
1: masyarakat
0: dan siapa masyarakatnya, siapa pengelola-pengelola yang ada di daerah-daerah tadi wisata itu menjadi modal, dan sustainable-nya dari sisi lingkungannya, sustainable-nya dari ekonominya pasti, dan sustainable-nya dari hidup kehidupan sosial budaya masyarakat, kehidupan sosial budaya masyarakat
1: sebuah kalau kita tarik,
0: menjadi
1: apa ya,
0: sebuah
1: kalau kita tarik
0: apa ya, dikatakan
1: bahwa branding
0: pasir terhalus ada di daerah kita,
1: kemudian
0: pasir terhalus ada di daerah kita,
1: kemudian
0: dan
1: sosial budaya
0: masyarakat kita
1: itu berada
2: Diskominfo Kabupaten Maluku Tenggara. Apa yang dikatakan tadi berarti saya dan masyarakat kita yakin bahwa terciptanya pariwisata yang berkelanjutan ini ada di Maluku Tenggara. Apalagi Maluku Tenggara ada di Maluku Tenggara, apalagi Maluku Tenggara menjadi apa ya, leading sektor pariwisata di provinsi Maluku. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Menjadi pertanyaan lagi Pak Budi, bagaimana strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara ini sendiri untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di daerah kita?
0: Baik, tentunya kita yang pertama ketika ditanyakan bagaimana bagaimana supaya daya tarik atau destinasi wisata kita lebih dikenal, tentunya kata promosi. Promosinya kita lihat dari tiga hal, STP, segmen, target, dan positioning. Kita harus menentukan segmen pasar kita ini segmen pasar yang mana. Apakah itu asing atau domestik. Kemudian target pasar kita berdasarkan tipologi wisatawan. Kita mau sasar wisatawan yang Gen Z kah, milenial kah, atau alpha. Ini harus targetnya kita tetapkan secara baik. Berikut kita akan bicara tentang positioning kita. Kita dekat dengan Raja Ampat. Kita lihat dari sisi comparative advantage. Raja Ampat punya underwater, tapi Cape punya surga pantai dunia. Kita dekat dengan Ambon, memungkinkan akses penerbangan dari Jakarta langsung ke Ambon. Bila dibandingkan dengan beberapa destinasi wisata di Maluku yang tidak kalah bagusnya, cuma soal akses. Berikut, kalau STP-nya sudah terpenuhi, maka hal yang kita buat adalah jejaring networking, kerjasama dalam dan luar negeri. Maka kita kan sudah punya jaringan kerjasama. Ini karena kita tidak bisa main sendiri dalam hal mempromosikan pariwisata. Harus pentahelix, melibatkan masyarakat, akademisi, ada pers, ada pemerintah, ada swasta. Ini harus berjalan senada dengan itu. Dan tentunya promosi, itu baik promosi dalam dan luar negeri, dan tentunya melalui platform-platform digital yang kekinian.
2: Yep.
0: Yang ketika diposting, langsung orang tahu ada sesuatu di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara.
2: Ya, berarti strategi promosi wisata di Maluku Tenggara yang benar-benar harus dari semua lini ya, sehingga ini bisa berdampak positif untuk bagaimana kita meningkatkan kunjungan wisatawan, terutama menarik wisatawan mancanegara hadir di Maluku Tenggara. Promosi penting juga melalui media sosial, karena tadi yang dikatakan bahwa kita menentukan target juga Gen Z Alpha atau target yang ditetapkan, sehingga kita bisa melihat sejauh ini bagaimana dampak atau pengaruh yang sangat besar juga untuk kunjungan wisatawan yang ada datang di Maluku Tenggara. Tentu menjalankan itu kan pasti ada tantangan. Tapi sebelum menjawab tantangan dulu kita garis lagi terkait dengan tema sentral kita di pagi ini, untuk meningkatkan memberikan peluang juga untuk UMKM. Sejauh ini Pak Budi ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, sudahkah memberikan semacam pelindungan ataupun turun langsung ke pelaku-pelaku usaha, para pegiat UMKM, untuk bagaimana mereka terus meningkatkan UMKM yang tentunya dengan berbasis kearifan lokal, sehingga ini mampu menciptakan daya tarik tersendiri teristimewa para wisatawan mancanegara yang tertarik untuk hadir di Maluku Tenggara. Bagaimana nih? Sudahkah dilakukan atau memang saat ini dalam tahap sementara untuk kesana?
0: Iya. Kalau kami di pariwisata menyebutnya ekonomi kreatif.
2: Ekonomi kreatif.
0: Ya, nah, ada 17 subsektor. Kalau di Maluku Tenggara yang paling dominan kita lihat itu dari kuliner.
2: Ya.
0: Ada fashion, ada kriya, dan juga ada videografi dan fotografi. Ini yang paling nampak. Soal pendampingan, di Dinas Pariwisata ada bidang ekonomi dan ekonomi kreatif. Dan ada juga bidang SDM yang selalu melakukan pendampingan. Dan ya, saya sering menyampaikan bahwa kami ada di sektor yang menangani hal teknis pariwisata.
2: Ya.
0: Ekonomi kreatif. Tentunya ada jaringan-jaringan yang sudah kami komunikasikan tentang ekonomi kreatif yang pada saatnya akan memberikan dukungan kepada pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Dan di saat beberapa lalu kami juga membuat bekerjasama dengan Kementerian Hukum HAM
2: ya,
0: untuk menetapkan hasil-hasil kriya kuliner dalam bentuk haki, hak atas kekayaan ya, intelektual. Kita punya menu kuliner Enbal yang sudah terkenal dengan berbagai varian. Kalau kita tidak bisa, tidak bikin haki, maka suatu saat mungkin daerah lain yang bisa ambil bahan mentah atau punya potensi yang sama untuk dijadikan sebagai kekayaan kulinernya. Dan ini tentunya Dinas Pariwisata setiap saat akan melakukan pendampingan sambil mengganding pihak-pihak untuk mendukung perkembangan dan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tenggara.
2: Ya, ini sangat menarik sekali ya Pak Budi, tadi yang sedikit disinggung juga terkait dengan haki ini sendiri, untuk melebelisasi kita ya, agar jangan mungkin dijiplak oleh komunitas lain, atau memang ini menjadi sebuah kekuatan kita tersendiri ya, yeah, untuk menjaga local wisdom kita, kearifan lokal yang ada di daerah kita. Kemarin kalau tidak salah beberapa minggu lalu ya, dua minggu lalu saya lihat Pak Budi sendiri bersama-sama dengan para pelaku ekonomi kreatif ini, dan bagaimana sehingga mereka itu harus mendaftarkan hak ini sendiri Pak Budi? Perlu mungkin untuk para pendengar dan pemirsa ketahui, sehingga mungkin saja ada beberapa di antara para pelaku ekonomi kreatif daerah kita yang belum mendaftarkan diri, bagaimana cara sehingga mereka bisa mendaftarkan diri, dan ini menunjukkan identitas kita sendiri.
0: Baik, bagi pemirsa dan pelaku ekonomi kreatif, dan juga bagi pelaku kebudayaan, Saya kasih contoh pelaku kebudayaan misalnya yang menciptakan lagu-lagu lokal, kemudian juga ada seniman-seniman, karya-karya Anda harus dibuat haki. Ya. Caranya adalah seperti apa? Saudara, Bapak Ibu bisa datang ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, bertemu dengan teman-teman di bidang ekonomi kreatif untuk kami bisa mengakses, ada syarat-syaratnya. Kemudian kami akan bekerja sama dengan Kementerian Kumham, ini karena kerjasamanya di G2G, ya. Government to Government, jadi ada kemungkinan untuk free, ya, ongkosnya. Ini yang paling penting, sudah free, kemudian dibantu, dan kemarin kurang lebih ada 25 yang pelaku baik ekonomi kreatif, dan juga diharapkan ke depan termasuk untuk seniman dan budayawan,
2: ya, ya.
0: Kita hakikan begitu.
2: Sejauh ini bagaimana melihat apakah memang sudah cukup banyak pelaku ekonomi kreatif yang mendaftarkan diri, ataukah memang masih belum sama sekali mereka mendaftarkan diri?
0: Ya, tentunya ini harus kami sampaikan lagi melalui, ya, momen ini. Silakan, jangan sampai branding atau karya Anda diciplak oleh orang lain, kemudian diklaim orang lain.

0: sebagai miliknya yang sangat fundamental ya. Dalam pengembangan satu destinasi pariwisata. Pendekatannya ada 3A, atraksi. Yang pertama, atraksi, rata-rata semua daya tarik wisata memiliki daya tarik tersendiri ya. Dengan karakteristiknya masing-masing. Yang kedua, kita bicara soal amenitas, sarana prasarana, akses jalan misalnya datang. Kalau kita dari kota ke Ngurbot, aksesnya sudah bagus. Kemudian dari bandara sampai di kota Langgur. Dan pertanyaan termasuk akses dalam hal komunikasi, how to get the information. Bagaimana sinyal atau jaringan, sinyal jaringan untuk mendukung komunikasi ya. Dari pemerintah daerah melalui Naskom Info di zaman Bapak MTH itu pencapaian untuk jaringan Semaluku Tenggara itu sudah sekitar 86%, tinggal sedikit. Maka itu yang membedakan kita punya comparative advantage berdasarkan persepsi dari wisatawan bahwa ketika datang di Maluku Tenggara gampang untuk mengakses informasi ya. Dan gampang untuk mengirim informasi, dan ini tentunya kekuatan bagi kita. Jadi atraksi, amenitas, dan aksesibilitas, penerbangan tiap hari, hampir tiap hari ada ya. Dan ini juga turut mendukung naiknya jumlah kunjungan wisatawan di beberapa waktu terakhir ini.
1: Iya, luar biasa sekali pendengaran pemirsa Pro 1 RRI Ritual. Ada juga yang saat ini tengah menyaksikan kami melalui channel Facebook dan YouTube RRI Ritual dan Diskom Info Kabupaten Maluku Tenggara. Kami masih terus menantikan komentar Anda di kolom chat Facebook dan juga YouTube RRI Ritual dan Diskom Info Kabupaten Maluku Tenggara. Iya, pendengar di talk show kita pagi hari ini juga nanti kita akan nikmati sebuah penampilan yang sangat memukau dari putra dan putri terbaik Kabupaten Maluku Tenggara nanti di pertengahan obrolan kita di talk show pagi ini. Pak Budi, ini sangat menarik apa yang dijelaskan oleh Anda sendiri bahwa memang kita butuh infrastruktur yang mumpuni ya, sehingga ini juga bagaimana cara kita untuk menarik para wisatawan domestik maupun mancanegara yang hadir di Maluku Tenggara.

0: Pendengar pemirsa RRI Tual di mana saja Anda berada, kita masih bersama di talk show kita di pagi ini bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Maluku Tenggara. Ini sudah ada beberapa yang bergabung. Pak Budi, di pagi ini saya coba lihat dulu sudah ada para pemirsa kita yang bergabung. Pertanyaan pertama ini terkait dengan bagaimana peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di triwulan pertama tahun 2026 dibandingkan dengan tahun 2025? Sejauh ini data terbaru seperti apa, Pak Budi?
1: Baik, terima kasih. Kalau session di pariwisata,
0: yep,
1: kita akan mengenal kurang lebih ada 4 session. Yang pertama itu low session,
0: yep,
1: normal session, high session, dan peak season.
0: Oke.
1: Okay, yep. Nah, biasanya di Januari sampai di bulan April itu kita masih ada pada musim low season.
0: Yep.
1: Nah, kita tidak menampik bahwa banyak kegiatan-kegiatan kita punya wisatawan Nusantara ya, maka yep, ada pergerakan wisatawan khusus untuk pergerakan Nusantara yang pemerintahan itu belum melakukan perjalanan-perjalanan di bulan-bulan ini.
0: Yep.
1: Dan kemudian setelah April itu sudah mulai ada pergerakan dari wisatawan baik itu Nusantara maupun mancanegara.
0: Yep.
1: Sampai pada high season, dan kalau kita di Maluku Tenggara September sampai di Desember adalah peak season.
0: Yep.
1: Nah, menjawab jumlah wisatawan, yep, di tahun ini bila dibandingkan di triwulan pertama ya, yep, dibandingkan dengan tahun lalu, saya mau jawab tahun ini ada sedikit kenaikan.
0: Sedikit
1: walaupun peningkatan belum signifikan.
0: Yep.
1: Kurang lebih di Januari sampai di bulan April itu kita punya kurang lebih ada 743 wisatawan asing.
0: Dari Januari
1: ke 30 April,
0: yep,
1: itu kita punya 743 wisatawan asing. Belum teridentifikasi, belum didata secara baik kunjungan wisatawan Nusantara. Tetapi yep, ini dalam kondisi yang masih low season, dan tentunya menjawab di pertanyaan kedua nanti, ini juga terpengaruh dengan konflik,
0: yep,
1: yang terjadi saat ini,
0: yep, yep,
1: bahwa jalur penerbangan itu juga akan sangat-sangat mendukung,
0: yep,
1: satu tingkat kunjungan.
0: Dan contoh, berpengaruh.
1: Biasanya dari Eropa itu kan melintas di kawasan Timur Tengah ya.
0: Yep.
1: Dan itu tetapi
0: Abu Dhabi
1: dan sekitarnya, karena di situ ada daerah-daerah bandara-bandara transit.
0: Yep.
1: Ya. Tetapi lambat laun ini beberapa di bulan terakhir ini,
0: yep,
1: dia sudah kembali normal. Tak

0: memang biasanya wisatawan itu sudah menentukan waktu liburannya.
1: Nah, iya, iya, iya.
0: Ya, cuman di bulan sekitar Februari Maret agak sedikit terganggu dengan konflik di Timur Tengah. Tapi kita berharap itu juga selain wisatawan asing, tapi pergerakan wisatawan Nusantara juga yang perlu kita promosikan secara luas, ya, supaya banyak juga wisatawan yang datang berkunjung. Itu jawaban kami terhadap, ya, perkembangan di triwulan pertama di Maluku Tenggara. Terima kasih.
1: Ya, berarti memang ini sangat berpengaruh juga ya, mengingat ada sedikit gejolak di Timur Tengah ya. Jadi cukup berpengaruh, ya, juga terkait dengan kunjungan wisatawan. Walaupun memang mungkin jadwal mereka untuk berwisata sudah ditetapkan, ya, tapi karena ada gejolak mungkin saja di haluannya
0: dibelokkan.
1: Iya. Ya. Ini sangat menarik Pak Budi apa yang dijelaskan terkait dengan bagaimana kunjungan wisatawan yang mengalami dampak sedikit signifikan cukup naik ya.
0: Ya.
1: Kita berharap semoga di triwulan berikutnya juga nanti semakin naik lagi.
0: Benar, benar.
1: Ini, ya, harapan kita bersama, tentu juga kami yakin bahwa harapan Anda juga para pendengar dan pemirsa. Pak Budi, menarik. Tadi yang sudah dijelaskan bahwa Festival Pesona Metike ini sudah masuk dalam karisma event Nusantara. Bagaimana perkembangan terbaru? Apakah tahun ini ada memang akan lagi diadakan Festival Pesona Metike dan tetap masih masuk dalam agenda karisma event Nusantara sendiri, Pak Budi?
0: Ya, kita harus berbangga bahwa sampai saat ini Festival Pesona Metike sudah kali ke-6 masuk di karisma event Nusantara.
1: Kali ke-6, berarti sejak tahun berapa nih?
0: Ini untuk tahun ke-6.
1: Tahun ke-6 ya?
0: Tahun ke-6. Jadi kita hitungannya dari 2021 ya.
1: Ya, ya.
0: Dan ini tentunya satu karya yang luar biasa. Bukan dari pemerintah daerah saja, bukan saja dari dinas pariwisata, tapi seluruh komponen masyarakat, termasuk juga Bapak Ibu yang ada pada pengelola dan pelaku-pelaku pariwisata. Citra bagus, ya, yang dibuat, sehingga itu menjadi catatan-catatan bagi para kurator pada saat kami penyampaian kurasi event.
1: Ya.
0: Itu menjadi kekuatan bagi kita.
1: Berarti sinergitas antara pemerintah daerah, para pengelola destinasi wisata, para pelaku ekonomi kreatif ini harus tetap ada ya.
0: Harus
1: sehingga
0: tetap ada.
1: Ya. Kita menciptakan apa ya, public trust, kepercayaan publik tentu terhadap pemerintah juga kepada daerah kita. Bagaimana untuk mempertahankan sebuah public trust ini, apa yang dilakukan? Karena kita tahu bahwa untuk sebuah agenda besar masuk ke dalam event karisma Nusantara ini kan tidak cukup banyak daerah di tanah air yang diberikan kesempatan untuk masuk ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata sendiri untuk tetap mempertahankan itu?
0: Ya, jadi untuk mempertahankan itu, maka kualitas dari kegiatan, rangkaian kegiatan Metike harus kita jaga.
1: Ya.
0: Dan tentunya melibatkan banyak orang,
1: yep.
0: Dan yang membedakan event kita adalah kita berani untuk menggunakan semua talent lokal, artis-artisnya,
1: yep,
0: kita pakai. Itu satu catatan,
1: yep,
0: krusial, yep, dari para kurator. Di tahun 2025 ya Bung Igo,
1: yep,
0: semua pengisi acaranya adalah artis-artis lokal,
1: yep.
0: Kenapa demikian? Saya kutip satu pernyataan dari Bupati Maluku Tenggara bahwa uang kita punya, potensi kita punya, tapi apa masalahnya? Masalahnya adalah kita belum bisa menyediakan panggung. Maka Festival Pesona Metike adalah panggung untuk menyalurkan bakat-bakat lokal dan juga panggung bagi pelaku-pelaku ekonomi kreatif UMKM untuk bisa menjual, bisa mempromosikan, yep, produk-produk unggulan yang mereka hasilkan.
1: Iya, sangat kita bersyukur bahwa ini juga kita melihat sebuah sinergitas yang sangat unggul ya diperlihatkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara yang bergabung juga di pagi ini, Pak Budi, ini pertanyaannya, kenapa sampai Sail to Indonesia dipindahkan ke Kota Tual untuk tahun ini? Apakah memang kita berikan kesempatan lagi untuk Neighbor City kita untuk bisa berkembang juga maju, atau seperti apa nih kebijakan?
0: Saya kasih satu analogi. POK ini ibarat satu titik di peta. Maka kalau mempromosikan pariwisata Pulau K, secara administrasinya kita akan menghitung Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Yep.
0: Tetapi kita harus secara kawasan destinasi. Kita bicara tentang branding bagaimana pariwisata K itu mendunia.
1: Ya.
0: Itu yang paling penting.
1: Ya, ya.
0: Dan kita sudah berkesempatan melaksanakan Sail Wonderful, Sail to Indonesia dari tahun 2008 hingga 2020.

0: 2025. Ya. Maka tahun ini harus Kota Tual mendapatkan kesempatan juga.
1: Ya,
0: bukan berarti karena faktor efisiensi dan faktor ABC dan seterusnya, tapi ini kesempatan. Tapi satu mau disampaikan, saya yakin teman-teman di Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Tual pun apapun kegiatannya di sana, tapi ada kesempatan bagi wisatawan untuk berkunjung ke sini. Karena ya, jangan lupa branding kita yang sangat kuat. Siapapun yang datang di Maluku Tenggara, di Kota Tual, akan berkunjung juga ke Pantai Ngur Blawat.
1: Iya.
0: Dan kami siap untuk itu. Kemarin kami sudah bercakap-cakap dengan pengelola di sini. Kita bikin sesuatu untuk menyambut wisatawan peserta sale yang ada di Kota Tual nanti pada bulan Juli, supaya kita berpartisipasi. Kita meramaikan bahwa Maluku Tenggara, Kota Tual, Pulau K ini luar biasa. Dan ini kita boleh membangun sekat, gap, fanatik di sini. Tapi kita fanatik adalah Kepulauan K adalah surga pantai dunia.
1: Harus digarisbawahi ya, Kepulauan K adalah surga pasir
0: dunia.
1: Dari pantai dunia. Sangat menarik sekali pendengar dan pemirsa obrolan kita di talk show pagi ini. Saya kembali lagi dulu Pak Budi, terkait dengan apa yang tadi dikatakan, bagaimana strategi kita untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Ada hal baru lagi, apakah ini dari Dinas Pariwisata sendiri menemukan destinasi wisata baru di daerah kita, ataukah memang belum ada ditemukan destinasi-destinasi wisata baru yang ada di Maluku Tenggara sendiri, Pak Budi?
0: Iya, kalau di Maluku Tenggara, Pulau K, kita menyebutnya, ada banyak wisatawan yang dengan hashtagnya adalah menyampaikan bahwa K is never ending destination.
1: K is never ending destination.
0: Yeah. Tidak ada habis-habisnya.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Yang satu muncul, yang lain muncul, yang satu muncul.
1: Yeah.
0: Dan masing-masing muncul dengan karakteristik yang itu yang buat kita kaya.
1: Yeah, yeah.
0: Ya, bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Maka bagaimana kemasannya?
1: Ya,
0: ya. Bagaimana kolaborasi? Jadi contohnya, Ohililir dan Ngur Blawat sejenis, tetapi saling berkolaborasi.
1: Ya,
0: ya. Penguatan terhadap pengelola dan paling penting membangun jejaring dalam hal berpromosi. Kita punya platform-platform dan jejaring-jejaring lainnya yang bisa membuat pariwisata Maluku Tenggara dan Kepulauan K ini terekspos secara luas.
1: Ya.
0: Tentunya pemerintah daerah punya kiat-kiat tertentu. Beberapa waktu lalu, Pak Bupati menginisiasi ada pembukaan kerjasama Friendship City antara Langgur dan Darwin.
1: Langgur dan Darwin.
0: Dan itu kalau terjadi, maka sangat dimungkinkan beliau menginisiasi, lagi saat menginisiasi dan mengurus untuk penerbangan dari Darwin, K dan Labuan Bajo.
1: Ya.
0: Kalau itu sudah jadi, maka semakin banyak orang yang berkunjung ke sini dan pasti akan memberikan dampak bagi terbukanya lapangan pekerjaan. Tapi satu hal, kita tidak menuju pada mass tourism. Kita menuju pada quality tourism. Ekowisata tetap kita jaga.
1: Ya.
0: Itu yang menjadi keunggulan dari Kepulauan K dibanding daerah lain, begitu, Bung Igo.
1: Ya, sangat relevan sekali pendengar dan pemirsa apa yang disampaikan oleh Pak Budi terkait dengan tema kita. Semua itu tetap akan berdampak untuk bagaimana para pelaku ekonomi kreatif kita ini ada ruang di sana. Mereka tentu pada akhirnya dampak ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara ini akan semakin meningkat. Sangat relevan sekali Pak Budi dengan satu pertanyaan juga yang sudah masuk di pagi ini, terkait dengan bagaimana kesiapan dari para pelaku ekonomi kreatif ini untuk apakah memang ada website yang sudah disiapkan oleh para pelaku ekonomi kreatif untuk bagaimana ketika wisatawan asing bisa datang ke sini langsung mereka bisa saja langsung bisa akses melalui website yang ada di setiap para pelaku ekonomi kreatif di daerah kita ini sendiri, Pak Budi.
0: Ya, saya jawab bisa. Website resmi pemerintah daerah ada pada websitenya pemerintah yang dikelola oleh Diskom Info Maluku Tenggara.
1: Ya.
0: Silakan masuk di sana. Dan sebagai pusat atau sentranya, kita punya Dekernasda, Dewan Kerjaan Nasional, yang ya, juga sudah menampung hasil-hasil produk-produk dari pelaku UMKM ekonomi kreatif. Pasarnya sudah ada. Dan tentunya pemerintah daerah saat ini kami bekerja sama dengan Telkomsel.
1: Ya.
0: Jadi nanti produk-produk unggulan itu kami masuk ke dalam satu platform promosinya Telkomsel. Jadi semua pengguna kartu Telkomsel yang masuk di Bandara Karel Setubun ikut itu akan terinformasikan tentang daya tarik wisata kita, termasuk ekonomi, kelompok ekonomi kreatif.

0: dan produk-produknya. Ya, ya. Itu sudah kami siapkan.
1: Berarti bisa langsung mengunjungi website dari Diskom Info Kabupaten Maluku Tenggara ya?
0: Iya, benar.
1: Baik, pendengar pemirsa, kami juga masih terus mengajak Anda yang ingin bergabung di line interaktif kami bersama di kolom chat Facebook, YouTube RRI Tual dan juga Diskom Info Kabupaten Maluku Tenggara. Apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Budi bahwa memang tetap terus mengidentifikasi destinasi-destinasi wisata baru yang ada di Maluku Tenggara sehingga memperkuat bagaimana apa yang dikatakan tadi bahwa never ending destination ya.
0: Iya benar. Iya.
1: Maluku Tenggara ini sendiri menjadi tempat yang tak ada habis-habisnya untuk dikunjungi. Pendengar pemirsa, ini sudah tersisa 15 menit kebersamaan kita di talk show Maluku Tenggara menyapa langsung dari destinasi wisata unggulan Kabupaten Maluku Tenggara, Pantai Ngurblot. Kami juga masih bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara. Kita flashback lagi ya terkait dengan beberapa kegiatan besar yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara Sail to Indonesia dan juga Festival Pesona, Metike yang diselenggarakan terakhir tahun lalu ya,
0: tahun 2025 ya,
1: 25 diselenggarakan dan itu menjadi perhatian dunia juga bahwa peralatannya cukup sukses
0: ya.
1: Banyak sekali para pelaku ekonomi kreatif ada di sana, saya lihat sekali mereka dengan bahkan banyak sekali mendapat kunjungan dari para wisatawan yang hadir untuk bisa berkunjung ke
0: Maluku Tenggara.
1: Maluku Tenggara ini sendiri. Pak Budi, kita flashback, apakah memang sejauh ini dari dalam hal ini Kementerian Pariwisata, bagaimana reaksi mereka atau apa yang mereka katakan setelah peralatan FPMK 2025 itu selesai, apakah Maluku Tenggara ini menjadi tetap barometer pariwisata di Indonesia Timur ya, kalau kita
0: iya benar
1: spesifik lebih kecil sendiri, lebih skopnya lebih kecil lagi, apakah apa ya, apa yang dikatakan oleh Kemen Pariwisata ini sendiri terkait dengan peralatan FPMK yang diselenggarakan kemarin. Apakah memang kita cukup sukses ataukah masih ada catatan-catatan yang harus kita perbaiki lagi untuk FPMK di tahun 2026 ini, Pak Budi?
0: Baik, kalau dikatakan sukses menurut dari Kementerian Pariwisata khusus pada Direktorat Event Daerah ya. Dan Direktorat Event bahwa Festival Pesona Metike ini sudah sangat branded
1: ya.
0: Ya. Dan pelaksanaannya sudah sangat luar biasa.
1: Yep.
0: Ya, dengan apalagi nanti itu menjadi bahan bagi mereka untuk menyampaikan bagaimana apresiasi penyelenggara itu untuk menggunakan semua talent-talent lokal. Yep. Itu baru pernah terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Iya. Yep.
0: Sebuah event yang ada yang bergabung di Karisma Event Nusantara yang full menggunakan talenta lokal hanya Festival Pesona Metike.
1: Iya. Yep.
0: Kenapa? Kita sadar bahwa ketika kita menggunakan event lokal, talenta lokal, maka spreading money-nya, uang yang beredar itu
1: ya.
0: Akan lebih kuat.
1: Ya,
0: itu
1: ya, ya.
0: Bukan berarti kita alergi dengan artis nasional. Ya. Mereka punya platform dan mereka punya panggung sendiri.
1: Ya.
0: Nah, berikut itu juga bahwa beberapa penyelenggara atau beberapa pemerintah daerah sudah ketika berkonsultasi ke sana tentang event Maluku Tenggara Festival Pesona Metike sudah dijadikan sebagai rujukan untuk ya. Studi banding dan itu terbukti kemarin ada beberapa daerah termasuk Timika
1: ya.
0: Datang untuk studi banding bagaimana pengelolaan event dengan dana yang bisa dikatakan tidak besar tetapi bisa sukses besar karena apa, kekuatannya adalah CBT, Community Based Tourism ya. Dan saya yakin kali ini dengan kolaborasi antara semua unsur pemerintahan di Kabupaten Maluku Tenggara ya. Kita bikin gaung 26 2000 Festival Pesona Metike tahun 2026 ini gongnya lebih pecah lagi begitu.
1: Amin, mari sama-sama kita doakan. Pendengar pemirsa, ini sudah ada bergabung Pak Budi. Kami sapa Bapak Devi di Ketsoblak. Terima kasih, beliau mengatakan bahwa pariwisata tidak terlepas dari transportasi. Bagaimana Dinas Pariwisata melihat hal ini karena beberapa destinasi wisata yang memang sedikit sulit untuk dijangkau. Ini menjadi apa ya, tantangan juga ya. Tantangan salah satu mungkin tantangan dari kita bagaimana untuk bisa menjangkau destinasi destinasi wisata yang sulit ini dengan transportasi yang memadai. Seperti apa? Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara sendiri, Pak?
0: Baik, jadi kita bedakan ada transportasi darat dan transportasi laut. Karakteristik kita baik Kota Tua maupun Maluku Tenggara ini kebanyakan di laut. Dan kita memang belum punya armada-armada transportasi laut yang boleh dikatakan itu yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, ini juga harus kita akui. Tetapi, dan ini kebutuhan untuk membuat yang tadi disampaikan oleh Pak Igo tadi soal trust. Dan ini kita menciptakan kenyamanan. Dan ketika transportasi darat, kita memang saat ini kalau misalnya dari bandara ke hotel atau ke beberapa daya tarik wisata yang ada di daratan ini sudah cukup baik. Cuman saja kita perlu armada-armada yang besar seperti bis untuk pelayanan khusus. Dan ini khusus untuk pemerintah daerah Maluku Tenggara, Dinas Perhubungan. Itu lagi mau berupaya dan mengelaborasi dengan Dinas Pariwisata bagaimana pelayanan, dan tentunya kita perlu pihak swasta. Nah, karena untuk transportasi wisata itu ada organisasinya sendiri yang mengurus. Jadi ya itu bagian dari peran dari swasta yang saya bilang pentahelix di awal, tapi ini masukannya bagus. Mudah-mudahan kita berharap baik di kedua daerah ini kita sudah punya fasilitas transportasi yang baik supaya mendukung pariwisata di surga pantai dunia ini.
1: Iya, baik. Ini sangat luar biasa sekali apa yang dikatakan oleh Pak Budi sendiri. Mari sama-sama kita bergandengan tangan ya, sinergitas. Ya,
0: benar,
1: ini
0: sinergitas.
1: Penting sekali. Iya, sudah ada Bayu di call center bergabung. Sangat tertarik sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara. Pertanyaannya, apakah ada program regenerasi pemuda lokal untuk bisa menjadi pemandu wisata? Sejauh ini bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata?
0: Ya, tentu. Itu hal yang menarik. Karena apapun daya tarik yang luar biasa, tapi kita perlu pemandu wisata yang profesional, dan Dinas Pariwisata baik secara formal maupun informal setiap tahun itu melakukan pelatihan-pelatihan, dan kami juga menggandeng pihak-pihak dari HPI pusat, HPI provinsi, kita menggandeng. Dan silakan saja kalau Anda tertarik untuk menjadi pemandu wisata, silakan mampir ke Dinas Pariwisata, kita diskusi dan bisa bergabung secara resmi menjadi pemandu wisata lokal di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Iya, berarti kalau sustainable tourism, pariwisata yang berkelanjutan, SDM kita juga harus
0: kita tingkatkan.
1: Tingkatkan ya.
0: Iya.
1: Sehingga bisa ini menjadi hal positif yang tentu kita jaga bagaimana branding dari surga pantai
0: dunia
1: ada di daerah kita Kabupaten Maluku Tenggara. Ada lagi yang sudah bergabung bersama di pagi ini. Apakah fasilitas MCK, tempat ibadah dan area parkir sudah menjadi prioritas pembangunan di kawasan wisata yang ada di Maluku Tenggara ini sendiri, Pak Budi?
0: Baik, kita bicara soal amenitas. Kita bicara tentang amenitas tadi. Nanti ini mulai pelan-pelan kami bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, khusus di pemberdayaan, dan ada satu organisasi yang namanya ATI, Asosiasi Toilet Indonesia. Dalam beberapa waktu dekat, contoh nanti di Ohililir misalnya, sebagai bagian dari apresiasi terhadap penyelenggaraan Festival Pesona Metikei. Itu tahun ini sudah berjalan dan ini dibukakan kesempatan karena toilet kita harus berstandar internasional. Itu. Dan ini pelan-pelan kami sentuh dan pemerintah daerah, Dinas Pariwisata akan berbenah bekerja sama dengan PU untuk membuat toilet-toilet yang berstandar internasional, dan kita cari CSR-CSR. Yang berikut parkiran. Nah, ini jadi bahan diskusi, tapi terima kasih pertanyaan yang bagus. Soal parkiran, saya ambil contoh di Ngurbloat. Kemarin saya diskusi dengan pengelola. Mungkin bulan depan pengelola harus berani untuk semua kendaraan yang masuk harus ada di parkiran di luar. Ya, karena kita menjaga tentang tadi keberlanjutan. Kalau kendaraan yang banyak masuk di sini pada saat musim hujan kan jadi pecek. Becek jalannya. Kemudian di saat kemarau berdebu dan juga menciptakan kenyamanan bagi anak-anak yang bermain. Ini tentunya hal yang mudah-mudahan bisa diinisiasi dan dilaksanakan lebih awal pada destinasi wisata Pantai Ngurbloat. Ini ada Pak Pejabat dan pengelola, mudah-mudahan dengar. Dan dari toilet, kemudian musola. Nah, ini juga destinasi wisata kita yang sudah terkenal, tapi musola itu satu kebutuhan. Karena banyak juga wisatawan Nusantara yang dari Jakarta dan sebagainya, kebutuhan akan spiritual dan rohani itu juga merupakan bagian yang tak terpisahkan. Ya. Di saat-saat tertentu mereka butuh wadah musola. Mari mudah-mudahan melalui forum Cawangeri, bukan hanya di Pantai Ngurbat, tapi semua pengelola daya tarik wisata yang sudah branded, mari kita luangkan sedikit lahan atau satu bangunan untuk dijadikan musola bagi kebutuhan spiritual bagi para pengunjung pada daya tarik wisata kita.
1: Iya. Ini menjadi ideal bahwa pregara dan pemirsa ada yang sementara bersama dengan kami. Kita kasih contoh ya, sebagai barometer destinasi wisata di Maluku Tenggara, Ngurbot sebenarnya sudah menyediakan parkiran. Mungkin berbicara mengenai apa ya, sebuah realizeness, sebuah kesadaran dari masyarakat kita ya, entah masyarakat lokal ataupun mereka yang hadir ke sini, mungkin habit, masalah kebiasaan yang
0: soal habit.
1: Iya, ini yang harus kita perlu diperhatikan ya, sehingga tetap harus mematuhi rule yang ada, tetap parkir di tempat parkiran. Destinasi wisata digunakan oleh masyarakat dengan lebih baik lagi. Tadi yang dikatakan bahwa banyak anak yang hadir juga terganggu mungkin dengan berdebu dan lain sebagainya. Benar. Ini sangat penting pergerakan pemirsa, bagaimana untuk menciptakan sebuah destinasi wisata yang maju dan berkelas dunia, sangat penting sekali, perlu kita perhatikan tidak hanya sebuah infrastruktur yang memadai, tapi bagaimana habit yang kebiasaan baik yang kita lakukan dalam kita ketika berwisata. Ini menjadi sebuah hal positif yang perlu untuk kita jaga. Pendengaran pemirsa, 4 menit terakhir obrolan kita di talk show bersama dengan Bapak Budi Tofi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara. Ada yang sudah bergabung, satu terakhir kami sapa pendengar kami, Bapak Mardi tidak menyebutkan di mana. Terima kasih Bapak Mardi sudah bergabung bersama kami. Disampaikan, bisa tidak dibuatkan kalender event tahunan wisata Maluku Tenggara yang dipromosikan jauh-jauh hari ke agen perjalanan?
0: Baik, luar biasa.
1: Terima kasih Pak Mardi sudah bergabung.
0: Pak Mardi, nanti silakan lihat di kanal YouTube dan kanal Facebook Dinas Pariwisata Maluku Tenggara.
1: Yep.
0: Kami sudah menampilkan di sana event sepanjang 1 tahun. Jadi silakan, dan ini bagus karena akan membantu bagi biro-biro perjalanan. Kita perlu, selain pemandu wisata tadi, kita perlu biro perjalanan. Jadi Bapak Ibu, yang menjual paket wisata itu adalah biro perjalanan, bukan pemerintah daerah.
1: Yep.
0: Jadi kita jejaring kita harus dengan mereka, dan ketika itu mereka sudah dapat, mereka tentunya akan menjadi referensi untuk menyiapkan paket-paket wisata yang ditawarkan wisatawan pasca event-event tertentu. Sebagus apapun satu daya tarik wisata, destinasi wisata, kalau tidak ada event maka akan garing, kosong. Begitu pula kita punya Pantai Ngurbat yang bagus, tapi kalau tidak diisi dengan ekonomi kreatif maka akan kosong. Maka ini semua merupakan dua sisi mata uang yang harus kita perhatikan, yang harus berjalan seiring dengan perkembangan pariwisata.
1: Terima kasih Pak Mardi, pertanyaan sangat luar biasa juga sudah disampaikan. Dan Pak Budi, kita sudah berada di sesi paling akhir talk show kita di pagi ini. Ada sesuatu yang ingin disampaikan sebagai closing statement atau pernyataan penutup mengakhiri talk show kita di pagi ini langsung dari destinasi wisata unggulan Pantai Ngurbat Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Baik, terima kasih pemirsa RRI di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Kei, dan di mana saja berada, bahwa kita harus yakinkan keindahan Indonesia ada di Pulau Kei, di Maluku Tenggara. Surga pantai dunia itu ada di Kepulauan Kei, tetapi kita harus yakinkan bahwa Kei is safe to visit, aman untuk dikunjungi, dan tetap kedepankan warm hospitality, kebudayaan, kearifan lokal sebagai penunjang. Jadi ketika kita bicara comparative advantage-nya, kita punya kekuatan di situ karena hospitality kita ini menjadi catatan penting bagi wisatawan. Mari sama-sama kita promosikan keindahan alam kita, bukan hanya tugas pemerintah daerah, bukan hanya tugas dinas pariwisata, tetapi merupakan tanggung jawab kita, yakinkan bahwa negeri kita. Kita harus berbangga bahwa Tuhan menciptakan Kepulauan Kei di saat Tuhan lagi tersenyum. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita. Salam pesona Indonesia dan salam keindahan Indonesia dari Ngurbat, pasir, pantai pasir teralus di dunia. Terima kasih.
1: Pendengar pemirsa, kami harus akhiri kebersamaan kita di talk show Maluku Tenggara menyapa langsung dari destinasi wisata unggulan Kabupaten Maluku Tenggara Pantai Ngurbot. Saya pamit dari hadapan Anda sekalian. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada kru yang bertugas, teknisi Muhammad Arif dan Petuel Sailolin, penyiar Debi Kelmaskosu, produser ketua tim LPU, pengarah acara Irene Hari Cahyani, pengarah siaran ketua tim penyiaran, pengarah teknik ketua tim TMB, pengarah berita ketua tim pemberitaan, pengarah konten ketua tim konten media baru, unit manajer Kasubag Tata Usaha dan penanggung jawab kepala LPP RRI Tual Bapak Yakobus Rea Subun. Dan akhirnya kami, saya bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara Bapak Budi Tofi harus pamit dari hadapan Anda sekalian dengan harapan ayo semakin banyak mari kita berkunjung ke Kabupaten Maluku Tenggara karena patut untuk dikunjungi seluruh destinasi wisata yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Sama-sama kita dukung dan kita berikan apresiasi untuk para pelaku ekonomi kreatif yang ada di daerah kita, tentu akan berdampak positif juga terhadap bagaimana sektor perekonomian yang ada di daerah kita, Kabupaten Maluku Tenggara. Sampai jumpa pada talk show berikutnya.

0: Baik pendengar dari Pantai Ngurbloat, Anda kembali bersama kami di studio saya Dibi Kalmaskosu dan juga rekan Sami Ohirat. Baru saja kita ikuti Tolso Maluku Tenggara menyapa bersama rekan kami Igo Irianan dan juga Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara membahas tentang pariwisata jadi penggerak ekonomi daerah. Semoga bermanfaat pendengar. Dan tetap stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.
1: Demikian telah kita ikuti Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

0: Aul, kamu lagi bikin apa ini?
1: Iya Kak Tuti, katong ada duduk rame-rame, tapi lagi bingung nih.
2: Kamu bagara bingung terus.
3: Bukan begitu Ari, sekarang ini perekonomian lagi menurun, sedangkan kebutuhan pangan meningkat.
0: Terus bagaimana solusinya?
1: Oh, solusinya begini. Sekarang ini pemerintah dong sudah mencanangkan program Pangan Rumah Lestari atau PRL.
2: Aul, Pangan Rumah Lestari itu apa lain?
1: Jadi program ini tuh, katong bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk bertanam. Misalnya tanam sayur-sayuran, buah, dan komoditas lainnya. Agar bisa penuhi katong kebutuhan pangan keluarga.
3: Wah, boleh juga tuh.
4: Ayo Bapak Ibu, Basudara semua, mari katong sukseskan Rumah Pangan Lestari untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan membantu perekonomian masyarakat.

Cinta Pertama. Baru saja kita dengarkan bersama pendengar. Semoga menghibur Anda yang sementara stay tune di tengah kesibukan Anda di siang hari ini. Semangat untuk tugas-tugas Anda pendengar. Kembali lewat musik dan informasi pendengar, Debbie punya satu informasi terupdate untuk Anda, dikutip dari laman rri.co.id. Pendengar, pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas atau TBA tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan terukur, yakni dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi global akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY di Jakarta pada Minggu 17 Mei 2026. Ia mengatakan langkah tersebut merupakan respon atas dinamika geopolitik global yang mempengaruhi biaya operasional sektor penerbangan nasional. AHY menyebut pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Menurut AHY, tekanan geopolitik di Timur Tengah masih memengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk transportasi udara. Ketegangan di kawasan tersebut mendorong kenaikan harga energi global yang berdampak langsung pada biaya operasional maskapai, terutama pada komponen bahan bakar aftur. Pemerintah juga memahami kekhawatiran masyarakat menjelang periode libur sekolah dan Idul Adha 1447 Hijriah yang biasanya meningkatkan mobilitas perjalanan nasional. Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Perhubungan, AHY menegaskan penyesuaian tarif penerbangan bukan keputusan mudah. Pemerintah terus melakukan pembahasan bersama Kementerian Perhubungan dan maskapai untuk memastikan penyesuaian harga tetap berada dalam batas wajar. Koordinasi dilakukan guna mencari solusi terbaik menghadapi tekanan biaya akibat lonjakan harga energi dunia. AHY berharap situasi geopolitik di Timur Tengah segera membaik agar tekanan terhadap pasar energi dan sektor penerbangan dapat berangsur menurun. Sebelumnya, pendengar, Kementerian Perhubungan telah menyesuaikan besaran angkutan udara sebagai respon fluktuasi harga aftur. Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM1041 tahun 2026. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa yang menjelaskan persentasenya tertinggi berkisar antara 10% hingga 100% dari tarif batas atas. Hal ini menyesuaikan rata-rata harga aftur dari penyedia bahan bakar penerbangan. Langkah ini pendengar diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara biaya operasional maskapai dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat sehingga kenaikannya tidak membebani calon penumpang.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi asri.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

0: Kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Beda dengan minyak goreng komersial lainnya. Menurut Budi, pendengar, minyak kita berfungsi sebagai instrumen penyeimbang harga minyak goreng di pasaran. Produk tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas harga ketika harga minyak goreng lain mengalami kenaikan. Budi juga mengatakan stok minyak kita secara nasional masih tersedia. Menurutnya, kendala utama saat ini berkaitan dengan distribusi ke wilayah Indonesia Timur. Pemerintah menyalurkan minyak kita melalui badan usaha milik negara, BUMN Pangan, seperti Perum Bulog dan ID Food. Distribusi tersebut dilakukan untuk mempercepat penyaluran ke daerah dengan jumlah distributor terbatas. Kenaikan harga minyak goreng nasional, pendengar, ini disebut mempengaruhi kenaikan harga CPO dunia. Menurut Budi, harga minyak goreng non-subsidi mengikuti pergerakan harga CPO. Pemerintah memantau harga rata-rata nasional gabungan minyak curah, premium, dan minyak kita yang mencapai Rp19.000. Budi berharap harga kembali turun setelah kondisi pasar membaik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Namun langkah tersebut dinilai belum cukup memperkuat rupiah secara berkelanjutan. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat ekspor dan menarik investasi asing lebih besar. Langkah tersebut, pendengar, diyakini mampu meningkatkan pasokan dolar di dalam negeri. Menurut Estelle, pelemahan rupiah paling cepat dirasakan melalui kenaikan harga pangan dan energi. Industri berbahan bakar impor, berbahan baku impor, ini juga diperkirakan mengalami peningkatan biaya produksi. Sementara itu, perencanaan keuangan independen Safir Sendok meminta masyarakat menahan pengeluaran konsumtif selama dolar menguat. Ia menyarankan masyarakat lebih selektif membeli barang impor dan elektronik baru. Safir juga menyarankan masyarakat memperbesar dana darurat menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Dana darurat ini, pendengar, dinilai penting menjaga stabilitas keuangan keluarga saat kondisi bergejolak. Selain itu, Safir lebih menyarankan investasi emas dibandingkan menyimpan tabungan dolar Amerika Serikat. Menurutnya, emas lebih aman untuk tujuan penyimpanan jangka panjang.

0: Untuk mengatasi inflasi, pemerintah perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang tegas dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
1: Salah satunya adalah menurunkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dampak inflasi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang memiliki penghasilan tetap.
1: Karena inflasi, harga barang di pasar akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tidak berubah.
0: Hal ini tentunya dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat menjadi rendah.
2: Dampak inflasi secara umum adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian suatu negara.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Radio Republik Indonesia Tuan Dilangkur, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang masih terus memantau siaran kami, pendengar lewat musik dan informasi. Kami akhiri untuk menemani Anda di siang ini pendengar, dan kembali hadir lewat Welban-Banan, sajian lagu-lagu tradisional kebersamaan kita pendengar satu jam ke depan hingga nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati waktu istirahat Anda pendengar, nikmati waktu istirahat sebaik mungkin, isi tenaga Anda dengan menikmati santap siang. Untuk yang sudah menikmati, selamat menikmati santap siangnya, semoga tenaganya dipulihkan dan pastinya lebih semangat lagi untuk tugas-tugas Anda selanjutnya. Sukses dan semangat selalu untuk Anda di hari ini, di awal pekan, semoga menyenangkan.

ada Tanimbar. Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasih, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiwur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atas kuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berun. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang melambangkan kewibawaan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.
1: Radio Republik Indonesia Tuali Langkur masih bersama Anda pendengar lewat Melban-banan ya. Sajian lagu-lagu tradisional sudah kami hadirkan untuk menemani Anda ya. 47 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Timur dan tersisa 13 menit bersama kita pendengar hingga nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar sajian lagu dari Maluku Utara, Papa Seyaya Nikangela, Sais Ahanan. Dan setelahnya juga ada Sapu Tangan Merah Cici Faramida, spesial untuk menemani Anda masyarakat Maluku Tenggara yang pastinya sementara berdomisili di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Selamat menikmati, semoga terhibur selalu bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgar lewat Tual Ban-Banan.

Selamat siang pendengar di manapun Anda memantau siaran kami. Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih terus stay tune bersama kami hingga saat ini pendengar. Sayang sekali karena waktu membatasi kebersamaan kita. Sajian lagu tradisional dari Aru ya, Roban Ronga, tidak bisa kami usahakan untuk Anda. Dan kembali kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan akhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit ke-5, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami memulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherer Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memenangkan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang dengan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi yang terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia Jannik Sinner mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters.

0: hasil ini.
1: Thank guys, thank you. Thank you so much for
2: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
0: Kasparov sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: First of all, I think it's
2: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Yannick atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukan musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Yannick karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
0: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gianantonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gianantonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik. Tapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gianantonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1. Atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juga Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjaga detik akhir untuk memenangkan pertandingan. Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik. Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuat mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim. Saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah dua musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
3: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pertandingan kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluangnya ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Lasar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
4: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya. Ya, cita-citanya juga sangat tinggi, saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka.
5: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandau di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Di jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Ahmad Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sedikit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
4: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas, PSIM babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan tekanan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
5: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dia menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
6: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
5: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
7: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Sisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Setelah pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
8: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa apa, bisa memberikan yang terbaik.
7: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
9: Ya, masih ini luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk Habibit Marahir Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket kabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting, selesai yang juara yang Indonesia pertama.
7: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Poppy Petrismanto, mensyukuri kemenangan sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
10: Alhamdulillah hari ini diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner-up. Memang tahun 2020 kita kalah dengan tim yang sama. Kita membalas di sini dan kita dengan
7: gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RS, mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

digibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tuan Dilangkur pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saya Didi Kelmas Kusu kembali menyapa Anda pendengar.

Pro Satu RRI Tual kembali menyapa Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saya Devi dan juga rekan Arif menemani Anda pendengar, dan kebersamaan kita berlanjut di saat ini lewat Pro Dangdut.

Selamat siang pendengar pecinta Prodang dan dimanapun Anda memantau siaran kami. Kita berjumpa lagi untuk sesi pertama Prodang edisi hari ini pendengar. Kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur dan nantinya di pukul 14 akan bergabung bersama Prosatu dari Ambon disampaikan lintas ribu pulau. Usai lintas kembali hadir sesi kedua untuk Prodangdut. Baik pendengar Prodangdut, kami sudah siapkan beberapa pilihan lagu dangdut pilihan untuk menemani Anda di siang hari ini pendengar. Dan tentunya kami juga berikan ruang bagi Anda, silakan yang mau bergabung bersama kami lewat Prodangdut di siang ini 081354955875. Kita awali kebersamaan kita Prodangdut edisi siang hari ini pendengar, ada Eri Zuzan, Samudra Cinta, Jaga Cinta Kita, Benigno.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya sekadar peserta, tetapi juga ikon utama Piala Dunia sepanjang sejarah.

Produk.masi bersama Anda pendengar untuk edisi sesi pertama di saat ini pendengar. Dan sajian lagu-lagu dangdut semoga sudah menghibur Anda ya, di tengah kesibukan Anda yang lagi galau jadi semangat, yang lagi pada ngantuk hilang ngantuknya, yang lagi pada lapar jadi kenyang juga ya. Oke, semoga siang hari ini walaupun Anda dipenuhi dengan begitu banyak kerjaan yang menumpuk, Anda tetap bertanggung jawab dan semoga selesai tugas-tugasnya ya. Kami temani Anda di tengah kesibukan Anda di saat ini lewat Pro Dangdut. Anda yang sementara stay tune juga punya kesempatan yang mau bergabung bersama kami. Oke, line telepon 0813-549-5875. Sekali lagi 0813-549-5875 yang mau bergabung Pro Dangdut. Di sisa waktu kebersamaan kita pendengar 5 menit sesi pertama kami temani Anda. Dan nantinya juga di pukul 14 jangan lewatkan, kita akan bergabung bersama Pro Satu RRI Tua RRI Ambon ya. Kita akan ikuti program siaran berjaringan Sekori Nusantara 3. Informasi terupdate dari RRI Ambon, Bulan Ternate, Tual dan Somlaki akan hadir untuk Anda. Stay tune terus bersama kami pendengar dan di sisa waktu kebersamaan kita kembali kami hadirkan sajian lagu dangdut untuk menemani Anda pendengar. Semoga terhibur di saat ini pendengar. Ada Kamu Best Kamu Cute, ada juga Nazar Oga Pulang untuk Anda pendengar.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, Prodangdut sisi pertama kami akhiri untuk Anda dan kembali ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Lintas Sekor Nusantara 3. Kami bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon.
1: Dual, gula, dan

0: siang pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini Senin 15 Mei 2026 bersama saya Rivaldi Artas tentunya untuk Anda, dibantu oleh kru Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini. Dan pendengar, kita awali informasi dari dari RRI Ternate yang akan melaporkan tentang potensi ekonomi hijau di Maluku Utara, khususnya di kawasan hutan, sangat besar namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya.
1: Ekonomi hijau kita di dalam kawasan hutan terutama itu sangat, di Maluku Utara ini sangat tinggi sekali. Di dalam implementasinya juga ini kan butuh kolaborasi kita bersama nih.
2: Potensi ekonomi hijau di Maluku Utara khususnya di kawasan hutan sangat besar namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Ternate Tidor Ibrahim Tuheteru menjelaskan ekonomi hijau merupakan sistem ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan sosial serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
1: Ekonomi hijau itu sebetulnya adalah satu sistem ekonomi yang bertujuan untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sosial serta mengurangi risiko lingkungan. Dalam konteks kita di kehutanan, unsur pemberdayaan masyarakatnya itu sangat kita kedepankan. Jadi bagaimana masyarakat di sekitar kawasan hutan itu diberikan hak akses kelola untuk bisa mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan itu untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya mereka.
2: Menurut Ibrahim, kawasan hutan di Maluku Utara memiliki beragam potensi, termasuk energi terbarukan seperti panas bumi yang terdapat di wilayah KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara. Selain itu, sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan juga dikembangkan melalui kawasan hutan mangrove. Melalui program perhutanan sosial, masyarakat diberi ruang untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
1: Kita sebetulnya memiliki energi terbarukan. Kita mempunyai energi panas bumi yang ada dari teman-teman di KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara itu punya di sana, yang sebetulnya ini merupakan potensi bagi kita. Nah, dari aspek perikanan juga kita memiliki kawasan hutan mangrove. Nah, kawasan hutan mangrove ini di kita di Provinsi Maluku Utara itu melalui kerja-kerja perhutanan sosial itu sebetulnya sudah ada dikembangkan agrosilvopisceri. Halmahera Utara itu sudah mengembangkan itu. Jadi memelihara ikan pada kawasan hutan mangrove ini yang sebetulnya potensi untuk kita kembangkan ke depan. Nah, selain itu kita juga punya wisata-wisata mangrove yang kita sudah kembangkan di sini, kan ada di Sofifi, dan insya Allah kemarin kita di KPH Ternate Tidore kan ada lokusnya di Moti di Tadinas kemarin yang kita sudah anjang sana ke sana. Itu nantinya ke depan kita akan kerjasamakan dengan masyarakat kelompok tani di sana untuk bisa mengelola itu.
2: Ibrahim menambahkan keberhasilan pengembangan ekonomi hijau sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam melibatkan masyarakat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam implementasinya. Reporter Sofian Tububu melaporkan.

0: Terima kasih untuk rekan-rekan dari RRI Ternate, khusus untuk Sofyan Togubu yang sudah memberikan laporannya dari RRI Ternate. Dan pendengar, maka kiri lintas 1000 pulau untuk edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Lina Tehu Puring mengenai Presiden Prabowo salurkan 17 sapi kurban untuk masyarakat Maluku saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada akhir Mei 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan 17 ekor sapi kurban bagi masyarakat di Provinsi Maluku. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 11 kabupaten kota di Maluku sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat menjelang Hari Raya Kurban. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf menjelaskan, sapi bantuan Presiden RI tahun ini memiliki kualitas unggul dengan bobot yang sangat signifikan. Jenis sapi yang disalurkan terdiri dari jenis Brahman, Limousin, Bali dan Ongol dengan bobot rata-rata mencapai 980 kg.
2: Untuk Pak Presiden memberi bantuan sapi kurban 2 hari menjelang hari raya baru didistribusikan masuk ke sini. Karena kami khawatir kalau ditampung di Masjid Raya Al-Fatah sebagai fokus sapinya di situ untuk pemberian dan penyerahan Pak Gubernur, nanti tidak ada yang bisa keadaan rawan.
1: Selain bantuan Presiden, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa juga turut menyumbangkan hewan kurban untuk masyarakat. Bantuan tersebut berupa sapi jenis Ongol dengan bobot mencapai 700 kg asal Kabupaten Seram bagian Barat dan akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Hewan kurban bantuan Gubernur ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pertanian Maluku dan dikeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Dokumen SKKH tersebut menyatakan ternak atau hewan sehat, aman dan bebas dari penyakit menular dan layak dijadikan kurban. Demikian Lina Tehu Puring melaporkan.
0: Karena pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas 1000 pulau edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di lintas 1000 pulau berikutnya.
3: Sekian lintas 1000 pulau, rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia, Tuan di Langgur Pendengar. Baru saja disampaikan lintas seribu pulau bersama Pro 1 RRI Ambon, informasi dari RRI Sekolah Nusantara 3. Semoga bermanfaat untuk Anda yang mengikutinya, pendengar. Kembali saya Debi dan juga rekan Arif di Meja Putar, masih bersama Anda pendengar, dan kembali hadir untuk Anda lewat Pro Dangdut. Iya, pendengar Pro Dangdut sesi kedua. Sayang sekali ya, Anda akan ditemani rekan kami Tuti Lontor, karena saya memang sudah selesai untuk menemani Anda ya, pendengar. Artinya saya pamit, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda, pendengar. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda, dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di Pro Dangdut di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Ya, ada pilihan-pilihan atau lagu-lagu dangdut yang nantinya kami akan menghibur Anda di siang ini, walaupun di luar sana sudah nampaknya berawan, cerah berawan ya, moga-moga tidak terjadi hujan. Jika terjadi hujan maka menghambat segala aktivitas kita di luar sana, tetapi insya Allah semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, didukung juga dengan cuaca yang begitu bersahabat ya. Iya, kami mengundang Anda berpartisipasi di Pro Dangdut. Ada lagu Ambon, Mita Talahatu, Manisan Bandang, Dangdut Ambon juga Kecewa, Tanyakan Pada Bulan, Ika, Layar Kertas, Mayah, Danila Karisma, Geser Kiri Kanan, Rosita, Pucuk Cemara, dan Yulia Citra, Lautan Derita. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut pada siang ini, kami buka line telepon di 0813-549-5875. Iya, dan nampaknya sudah ada satu penelpon, langsung saja kita sapa. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Iya, passwordnya Dangdut adalah kita.
1: Iya, Pro adalah kita.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Nesya di Sumatera.
0: Iya, dengan Nona di Kebesar sana. Apa kabar hari ini di sana?
1: Baik, sudah tanya.
0: Alhamdulillah, iya. Ini ada lagu. Kenapa?
1: Ada lagu apa?
0: Ada lagu Mita Talahatu, Manisan Bandang. Ada juga Dangdut Ambon, Kecewa, Gembala Cinta Asraf, Ika, Tanyakan Pada Bulan, Layar. Kenapa?
1: Mita Manisan Bandang.
0: Manisan Bandang, iya.
1: Salam.
0: Iya, silakan.
1: Salam pertama buat kata cantik ya, terus pada siang hari ini.
0: Iya, terima kasih.
1: Buat Ibu Tuti, Ibu Meggy, Ibu Dina,

0: spesial lagi buat pacarku di Papua. Ya, oke, selamat siang kakak.
1: Iya, selamat siang juga bagi Anda yang sudah bergabung dengan kami di Pro Dangdut Pro 1 Era Ritual. Bagi Anda yang ingin bergabung lagi di Pro Dangdut, ya kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang nantinya kami akan persembahkan untuk Anda dan sudah disiapkan oleh operator kita di siang ini.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Kami cukupkan keruan dengan Anda Pro Dangdut, dan saatnya kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia maupun barat di ruang dengar Anda. Dan kami juga akan menyampaikan informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Membangun jaringan relasi dan kemitraan sangat menguntungkan untuk UMKM. Jaringan yang luas tentu saja dapat membuka peluang kolaborasi, akses ke sumber daya bisnis, dan peningkatan kredibilitas bisnis. Selain itu, UMKM juga dapat memanfaatkan jaringan untuk mendapatkan pengetahuan dan insight dari pelaku bisnis lain. Hal ini bisa diperoleh melalui workshop, seminar, atau mentoring. Jaringan yang kuat akan mendukung pertumbuhan bisnis UMKM dari berbagai sisi.

Iya, pendengar, satu informasi yang kami akan berbagi ke ruangan dengan Anda. Perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 18 Mei 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Senin 18 Mei 2026. Perakirawan BMKG Henok Wita mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Sumatera, Banda Aceh dan Pekanbaru berawan tebal. Padang, Bengkulu, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Jambi dan Palembang udara kabur, Bandar Lampung hujan disertai petir. Sementara itu di Jawa, Serang, Jakarta dan Bandung hujan dengan intensitas ringan. Yogyakarta dan Surabaya udara kabur, hujan disertai petir di Semarang. Sedangkan di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram dan Kupang hujan dengan intensitas ringan. Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin hujan disertai petir. Samarinda dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sulawesi, Mamuju, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu, Maluku dan Papua, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan, Ambon hujan dengan intensitas sedang. Iya, pendengar, itulah satu informasi terkait dengan perakiran cuaca yang terjadi di Ibu Kota Provinsi se-Indonesia yang berlaku di hari Senin 18 Mei 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Zulhijjah akan berlangsung pada Rabu 27 Mei 2026. Menjelang Idul Adha, umat Islam akan melaksanakan ibadah kurban dianjurkan memahami sejumlah larangan sesuai tuntutan syariat. Larangan tersebut mulai berlaku sejak masuknya 1 Zulhijjah hingga hewan kurban selesai disembelih. Selama periode tersebut, umat Islam juga dianjurkan menjaga beberapa ketentuan dalam pelaksanaan ibadah kurban. Hal tersebut dilakukan agar ibadah kurban berjalan sesuai syariat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melansir dari laman Basnas Kabupaten Sleman, berikut sejumlah larangan bagi orang yang akan melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama, tidak memotong rambut dan kuku. Umat Islam yang berniat melaksanakan kurban dianjurkan tidak memotong rambut dan kuku sejak masuknya 1 Zulhijjah. Ketentuan tersebut berlaku hingga proses penyembelihan hewan kurban selesai dilakukan. Anjuran tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, bagi orang yang hendak berkurban. Berikut hadis yang menjelaskan larangan tersebut. Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun sampai ia menyembelih kurbannya. Hadis riwayat Muslim 1977. Dan yang kedua, tidak menghilangkan bagian tubuh lainnya secara sengaja. Selain rambut dan kuku, umat Islam juga dianjurkan tidak menghilangkan bagian tubuh lainnya secara sengaja, seperti kulit mati. Namun hal tersebut tetap diperbolehkan apabila dilakukan karena kebutuhan mendesak maupun alasan tertentu. Dan yang ketiga adalah menjaga niat dan keikhlasan berkurban. Ibadah kurban dianjurkan dilakukan dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, umat Islam diingatkan tidak menjadikan kurban sebagai ajang mencari pujian maupun pamer kepada orang lain. Yang keempat, tidak menjual bagian hewan kurban. Bagian hewan kurban tidak diperbolehkan untuk dijual belikan setelah proses penyembelihan selesai dilakukan. Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh bagian hewan, termasuk daging, kulit maupun bagian lainnya. Hasil hewan kurban dianjurkan untuk dibagikan kepada masyarakat sesuai ketentuan syariat Islam. Pembagian tersebut dilakukan sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial kepada sesama. Dan yang kelima, tidak memberikan upah jagal dari daging kurban. Memberikan upah bagi penyembelihan hewan kurban tidak dianjurkan berasal dari bagian hewan kurban tersebut. Karena itu, pemberian upah sebaiknya dilakukan melalui bentuk lain di luar hasil kurban tersebut. Dengan memahami sejumlah larangan tersebut, umat Islam diharapkan dapat melaksanakan ibadah kurban sesuai tuntutan syariat. Selain itu, ibadah kurban juga diharapkan menjadi sarana meningkatkan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

Selamat sore pendengar, masih kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di kesempatan sore ini. Satu informasi mengembalikan padi Nusantara ke peta beras dunia. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah perlahan mengguncang jalur perdagangan global, termasuk energi, logistik hingga rantai pasok pangan yang makin rentan dan tidak menentu. Di tengah situasi tersebut, Indonesia justru berdiri lebih tenang dengan cadangan beras nasional yang kuat dikelola Perum Bulog sebagai penyangga utama stabilitas pangan. Memasuki usia ke-59 tahun, Perum Bulog memperlihatkan peran yang semakin strategis melalui gudang-gudang penuh hasil serapan panen petani dalam negeri yang tersebar di berbagai wilayah. Selama hampir 6 dekade, Bulog tidak hanya menjaga stok beras pemerintah, tetapi juga menstabilkan harga, menjembatani petani dan konsumen, serta memastikan pangan hadir merata. Dari lumbung padi Nusantara, inilah Indonesia perlahan kembali menegaskan diri sebagai kekuatan pangan dunia, dengan Bulog sebagai penggerak yang menjaga keseimbangan sekaligus arah baru perderasan global. Di saat kebutuhan pangan global bergerak dalam ketidakpastian, Bulog mulai melangkah lebih jauh membidik pasar internasional. Langkah itu dibangun dari kekuatan pangan dalam energi yang terus dijaga melalui cadangan beras pemerintah dan serapan hasil panen petani. Indonesia tak lagi ingin bergantung pada impor, melainkan mengambil peran sebagai eksportir melalui penguatan Bulog. Setelah pada 2023 impor mencapai sekitar 3 juta ton dan 2024 sekitar 4 juta ton, pemerintah akhirnya menutup rapat keran impor pada 2025. Langkah menuju pasar global bukan cerita baru bagi Indonesia. Kementerian Pertanian mencatat pada 1948, Indonesia pernah menjadi negara eksportir beras sekaligus meraih swasembada dengan cadangan mencapai 3 juta ton pada masa itu. Kini semangat itu perlahan kembali dibangun setelah Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan menyetop impor beras. Pemerintah membangun pemenuhan kebutuhan nasional dari hasil panen petani dan dalam negeri sekaligus memperkuat kemandirian pangan. Peningkatan produksi dan penyerapan hasil panen diperkuat dengan fondasi yang kokoh. Pemerintah berupaya menghidupkan kembali kejayaan pangan Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan. Sejak Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia mencapai swasembada beras pada awal Januari 2026, langkah kembalinya pasar ekspor mulai terlihat nyata. Beras hasil panen petani dalam negeri perlahan mulai menembus pasar luar negeri. Pada pekan pertama Maret 2026, Indonesia mencatat sejarah baru melalui ekspor perdana 2.280 ton beras super premium milik Bulog ke Arab Saudi. Pengiriman tersebut juga menjadi salah satu penanda meningkatnya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas beras Indonesia. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan beras itu dikirim khusus untuk memenuhi kebutuhan sekitar 215 pengibadah haji di Tanah Suci. Ketertarikan pasar luar negeri pun mulai tumbuh. Dua jaringan retail modern Arab Saudi dan minat untuk menyerap beras Indonesia bagi kebutuhan pasar retail di negara tersebut.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah, udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
2: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

Pemerintah tetapkan Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Pemerintah melalui Kementerian Agama RI mengumumkan bahwa 1 Zulhijjah 1440 1447 Hijriah 2026 Masehi jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menyampaikan hasil sidang isbat di Jakarta. Keputusan tersebut diperoleh setelah hasil penentuan dan pantauan Rukyatul Hilal yang dilakukan dari 88 lokasi berada di Indonesia. Dari hasil pemantauan, Hilal telah melampaui kriteria yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura terkait bulan Hijriah baru yang mewajibkan tinggi Hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Menak menyatakan keputusan tersebut merupakan hasil dari laporan Rukyatul Hilal yang dibawa dalam sidang isbat dan telah dimusyawarahkan oleh para ulama, tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan, pakar ilmu falak dan astronomi, serta tokoh masyarakat lainnya. Data tersebut, kata dia, juga disinkronisasikan dengan metode hisab yang dihitung secara matematis dan astronomis, serta telah dihimpun oleh tim rukyat Kemenag Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Muhammadiyah lewat metode kalender Hijriah Global Tunggal Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Sementara itu, hari Arafah atau 9 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Selasa 26 Mei 2026 dan awal bulan Zulhijjah dimulai pada Senin 18 Mei 2026. Penetapan ini didasarkan pada hasil hisab astronomis global yang menggunakan parameter kalender global, yakni sistem yang dirancang untuk menghadirkan keseragaman awal bulan Hijriah bagi seluruh umat Islam di dunia. Dari sistem ini, penentuan awal bulan tidak lagi bergantung pada batas wilayah negara, melainkan menggunakan prinsip keterlihatan hilal secara global.

Penggunaan teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual pendengar. Satu informasi yang kami sajikan ke ruang pendengar Anda. Jembatan putus akibat banjir, dua desa di Kulawi Siki Sulteng terisolir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah mendata ada dua desa yakni Matawe dan Bola Dangko, Kecamatan Kulawi terdampak banjir dan hingga saat ini wilayah tersebut masih terisolir. Kepala Pelaksana BPBD Sulteng Asbudianto mengatakan untuk desa Matawe terdapat satu jembatan penghubung desa Bola Papu, dusun 1 menuju desa Matawe, dusun 2 terputus. Ia mengemukakan terdapat 16 orang kelompok rentan masih terisolir di desa Matawe, dusun 2, terdiri dari balita 4 tahun, balita 4 orang, lansia 9 orang, dan disabilitas 3 orang. Sedangkan di desa Bola Dangko, akses jalan menuju fasilitas umum seperti kantor desa, sekolah dasar, TK, dan gereja mengalami hambatan akibat tertutup material banjir. Ia menuturkan hingga saat ini aktivitas masyarakat di dusun 2 desa Matawe masih terganggu disebabkan jembatan penghubung terputus. Menurut dia, saat ini akses jalan di desa Bola Dangko sudah dapat dilalui kendaraan bermotor apabila kondisi arus sungai dalam keadaan normal.

0: Sementara itu Bupati Sigi Moh Rizal menyebutkan sudah memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan BPBD setempat untuk membersihkan sisa material banjir di dua desa tersebut. Diketahui banjir tersebut terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 dini hari akibat debit air sungai di Desa Mata Uwe dan Desa Bola Dangko meningkat sehingga menyebabkan satu jembatan penghubung antar dusun di Desa Mata Uwe terputus.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP RRI Tual, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk umat muslim di wilayah kota Langgur dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang dilaksanakan pada sholat maghrib dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Senin, BMKG, hujan ringan dan kabut landa mayoritas kota besar RI. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sejumlah daerah di Indonesia mengalami hujan dengan intensitas bervariasi serta kondisi udara kabur dan kabut pada Senin. Prakirawan BMKG Novita dalam siaran prakiraan cuaca yang dipantau di Jakarta Senin 18 Mei 2026 menyampaikan hujan ringan diperkirakan terjadi di sejumlah kota besar meliputi Padang, Sumatera Barat, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Serang, Banten, dan Jakarta. Hujan ringan yang diperkirakan terjadi di Bandung, Jawa Barat, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Samarinda, Kalimantan Timur, Denpasar, Bali, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur, serta sebagian besar wilayah Sulawesi, Ternate, Maluku Utara, dan sebagian besar wilayah Papua. Berikutnya ada pula potensi hujan berintensitas sedang yang diperkirakan terjadi di Medan, Ambon, dan Jayapura. Ia menyampaikan BMKG juga memperingatkan adanya potensi hujan disertai petir yang dapat terjadi di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, serta Banjarmasin. Sementara itu kondisi berawan tebal diperkirakan terjadi di Banda Aceh dan Pekanbaru. Selain itu, BMKG pun memperkirakan adanya potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Surabaya. Adapun kondisi asap atau kabut berpotensi terjadi di Jambi. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Surabaya, kemudian yang terakhir terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Sejalan dengan beragam kondisi cuaca itu, Henovita mengatakan, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca yang dapat mengganggu aktivitas serta memperbarui informasi cuaca melalui dan media sosial resmi BMKG.

0: Mama, sayang, yo buat sarapan dulu.
1: Papa mau ke kebun.
0: Mama, cepat deh. Ma, Mama, kenapa sih menyel papa? Ma, Rina masih tidur kah? Matahari sudah naik. Weh, belum makan pagi lah. Jangan sampai dia masih menyimpan tempat tidur. Ma, Mama.
2: Apa, Papa? Kok teriak-teriak? Kenapa?
1: Kenapa, kenapa? Sudah berapa ini? Matahari sudah naik.
0: Papa mau ke kebun. Baru belum makan pagi, Lai. Istri macam apa ini? Lihat itu. Ibu-ibu zaman sekarang. Bukannya bangun pagi, langsung dong ke dapur. Untuk siapkan makan pagi untuk keluarga. Malah Mama main HP Lai di pagi-pagi.
2: Yee, Bapak nih ada chattingan ini, makanya kita balas baru kita ke dapur teh. Kalau seng, Papa lihat embal kering di atas meja tuh lah. Papa putar dengtel, makan sudah toh.
0: Oh, jadi begitu kak. Begini cara Mama kasih makan anak dan suami. Facebook lebih penting . Kalau chatting kah, Facebook kah, apa itu di waktu yang mana? Waktu sudah duduk santai kah? Bangun pagi langsung Mama melihat HP.
2: Hi, Papa nih, terus yang tahu perkembangan wa, makanya tahu boleh.
0: Katong mesti tahu perkembangan, tapi bukan seperti yang kau lakukan itu Mama. Katong ibu-ibu itu setidaknya bangun pagi langsung ke dapur, siap makan untuk suami dan anak-anak dulu. Nanti sudah duduk santai baru Mama mulai buka Facebook lah, chat lah, apa barang itu Mam. Usahakan setiap pagi bangun langsung HP di tangan dan buka Facebook. Beta dapat saja, nanti beta goreng itu HP. Buat terus.
2: Ih, Papa nih tuh, saya mau lihat Mama pun senang sedikit . HP ini mahal, Papa.
0: Bukan saya mau lihat Mama pun senang, tapi Mama salah atur waktu. Papa saya larang Mama for buka Facebook. Tapi harus pekerjaan di rumah selesai dulu, baru Mama sibuk Facebook, buka Facebook kah apa begitu.
2: Hi, Papa ini terlalu sibuk kak.
0: Jangan banyak bicara lah, cepat buat makan untuk Papa dulu. Papa mau ke kebun pagi ini karena matahari mulai panas. Coba makan dari tadi. Begini beta sampai di kebun dari tadi lalu su kerja sadiki.

0: Ibu-ibu sekarang ini yang penting HP di tangan saja, selupa buat makan itu.
1: Sindir terusak. Ini papa, makan dulu.
0: Buat makan cepat-cepat saja. Gerakan cepat-cepat supaya main HP apa? Lalu Jonathan di mana, Mama? Sebangun ke belum?
1: Sing tahu.
0: Lihat itu. Ibu yang baik itu sing tahu anak pagi-pagi lagi.
1: Hi, bapak ini sembarangan sa.
0: Itu karena HP, Facebook. Makanya lupa semua. Lupa tugas, lupa suami, lupa anak semua.
2: Pak Dedi sambil makan pagi, tiba-tiba ada kedatangan tamu, Ibu Nila tetangganya, yang mau bertemu Ibu Rina. Mau membicarakan tentang sumbangan kerja pembangunan di desa. Selain membicarakan sumbangan kerja pembangunan, Ibu Nila juga membagi-bagi ikan segar kepada tetangganya. Ibu Nila masuk ke dalam rumah Ibu Rina. Ia terkejut dengan

0: Dedi. Pak Dedi, ya ampun nih, kok baru makan pagi?
1: Jangan tanya, Lai, lihat saja. Tanya kembali Ibu Rina, kenapa beta baru makan pagi?
2: Rin, kenapa Pak Dedi baru makan pagi? Sujam begini. Beta pulaki su pulang pancing sana. Dia melaut dari pagi-pagi banar, Lai. Beta bangun hampir siang lalu siapkan makan. Terus, petua makan lapi melaut.
1: Baik juga, katong ini sengo. Katong bangun itu main HP di tempat tidur. Buka Facebook dulu, chat dulu. Katong suara besar, baru dong mulai keluar kamar buat makan pagi.
2: Ya ampun nih, Rina. Facebook su lancar, paket data lai banyak-banyak. Jadi dong laju terus. Tapi jang terus-terus begitu, Rin. Katong mesti roba katong pun gaya hidup. Kapan katong mau maju kalau begini terus?
3: Kamu dua Pak Dedi tuh konser terus, wak. Malas, tak?
2: Weh, katong bilang karena katong sayang komong. Ambil ikan ini sudah lah buat supaya komong makan siang. Beta pung pai tua pi melaut tadi pagi lah dapat ikan segar paling banyak. Ya lumayan, bisa katong keluarga makan siang deng bagi for tetangga-tetangga lah sadiki.
3: Terima kasih Bibi Ella. Tapi ikan besar baru banyak lah ye. Katong su ada ikan untuk makan siang ini.
2: Terima kasih kembali. Katong dapat rejeki jadi harus bagi-bagi teh. Jang suka main HP lai. Jang macam ibu-ibu separuh tuh lupa diri.
4: Ibu Nela setelah ngobrol dengan Ibu Rina, ia mulai kembali ke rumahnya. Sementara Pak Dedi juga mulai ke kebun dengan mengendarai motor miliknya. Pak Dedi adalah seorang petani sayur yang sangat rajin, namun ia merasa kecewa dengan istrinya yang sudah mulai kecanduan Facebook. Pak Dedi sudah ke kebun sementara Ibu Rina istrinya mulai memasak ikan pemberian Ibu Nela. Karena kecanduan buka Facebook, masakan Ibu Rina jadi hangus dan semuanya jadi berantakan. Sedangkan Jonathan anaknya juga terus menangis lapar sementara Ibu Rina asik buka Facebook dan berbalas-balasan chattingan dan terus tersenyum. Tak sadar kalau masakan telah hangus dan anaknya terus menangis lapar.

0: Lucu sekali, Wak. Siapa itu lagi di kebun? Kenapa? Ada perlu apa, Kak? Beda suka temu teman SMA itu.
1: Apa sampai sebuah angus sana? Kok asik main HP? Ya ampun nih. Pantasan anak-anak juga sering diperhatikan. Semuanya pada kotor. Pempes berserakan. Anak-anak menangis lapar. Sebagaimana?
0: Wih, iyo. Ya ampun nih. Yuh, mati sudah. Ya ampun nih. Nila betapu ikan masak suhangus sekali. Ya ampun. Neno, Bibi Ela, beta mati sudah ikan semua suhangus ini.
1: Itu akibat main HP. Lihat saja tuh ikan suhangus semua. Anak menangis lapar. Ya ampun Rina, tak lama anak-anak ini sakit ini.
2: Akibat main handphone, masakan Ibu Rina jadi hangus. Sementara anak Jonathan kelaparan. Ibu Rina sementara panik akibat masakan hangus. Tiba-tiba Pak Deddy pulang dari kebun, mencium bau hangus dari dapur dan melihat anak Jonathan duduk sambil menangis lapar. Pak Deddy hanya diam dan langsung menuju ke anaknya.
3: Bau apa ini?
0: Pak, beta minta maaf, Papa.
3: Sudah Jonathan, Jonathan sudah makan. Jonathan kenapa geleng kepala? Belum makan kah? Ya ampun nih, kok belum mandi? Wih, sakit. Jonathan sakit. Ya ampun. Jonathan demam.
0: Pak, beta minta maaf, Papa.
3: Urus Facebook terus. Akhirnya ketumpu Anas yang mandi. Lapar sampai susah sakit ini. Mama buka Facebook terus nanti sampai lupa katong semua dan lupa diri lah. Jangan urus anak lah. Nanti beta yang urus saja. Beta pun anak susah sakit. Main HP, buka Facebook sampai lupa anak. Lupa suami. Anak sakit lah, Mama.
0: Pak, beta minta maaf, Papa.
2: Akibat kecanduan Facebook, tugas dan tanggung jawab seseorang diabaikan. Bahkan berdampak buruk untuk kesehatan anak dan keharmonisan keluarga.

0: Ritual.
1: Iya, pendengar masih di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi yang terakhir untuk Anda. Pilah sampah dari rumah jadi harapan baru atasi krisis limbah. Aroma menyengat dari tumpukan sampah masih menjadi bagian keseharian banyak kota besar di Indonesia. Setiap pagi, gerobak-gerobak sampah bergerak menyusuri gang permukiman, membawa limbah rumah tangga yang bercampur tanpa pemilihan. Sisa makanan, plastik sekali pakai, botol minuman hingga limbah elektronik kerap berakhir dalam satu kantong yang sama. Kondisi itu membuat proses pengolahan sampah menjadi semakin sulit dilakukan di tempat pembuangan akhir. Persoalan sampah rumah tangga kini menjadi tantangan serius di berbagai daerah perkotaan. Volume sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain, kapasitas tempat pembuangan akhir semakin terbatas. Isu mengenai rencana penutupan TPST Bantar Gebang bahkan mulai memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat perkotaan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat gerakan pemulihan sampah dari rumah tangga. Pemulihan sampah dinilai menjadi langkah paling mendasar untuk mengurangi beban lingkungan sekaligus menekan volume sampah menuju TPA. Berbagai daerah mulai menjalankan pendekatan pengelolaan sampah berbasis lingkungan masyarakat, mulai dari penyediaan bank sampah, pembangunan TPS 3R, hingga edukasi pemulihan sampah terus diperluas di tingkat RT dan RW. Pemerintah juga mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap sampah. Sampah tidak lagi diposisikan sekedar barang buangan, melainkan sumber daya yang masih memiliki nilai ekonomi dan manfaat lingkungan jika dikelola dengan tepat. Di sejumlah wilayah, masyarakat mulai belajar mengolah sampah organik menjadi kompos, dan sementara sampah anorganik seperti plastik, kardus dan botol bekas mulai diarahkan masuk ke sistem daur ulang. Dan perubahan perilaku masyarakat masih menjadi tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah nasional. Banyak warga masih terbiasa membuang sampah secara bercampur karena keterbatasan fasilitas maupun rendahnya kesadaran lingkungan.

Pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, kami cukupkan ke ruang dengar Anda rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Ketua Serikat Mahasiswa Pemuda Pelajar TAM sempat mendatangi kantor Wali Kota Tual dan Dinas Pendidikan Kota Tual, menyampaikan permintaan pemberhentian Kepala Sekolah SD Negeri 25 TAM Ngurhir Kota Tual. Potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki Kabupaten Maluku Tenggara mulai diarahkan sebagai kekuatan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Senin 18 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya. Ketua Serikat Mahasiswa Pemuda Pelajar TAM sempat mendatangi kantor Wali Kota Tual dan Dinas Pendidikan Kota Tual, menyampaikan permintaan pemberhentian Kepala Sekolah SD Negeri 25 TAM Ngurhir Kota Tual. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
2: Ketua Serikat Mahasiswa Pemuda Pelajar TAM sempat Insani Letsoin mendatangi kantor Wali Kota Tual dan Dinas Pendidikan Kota Tual pada Senin siang. Kedatangannya untuk menyampaikan permintaan pemberhentian Kepala Sekolah SD Negeri 25 Kota Tual yang dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik. Menurut Letsoin, Kepala Sekolah SD Negeri 25 TAM Ngurhir telah berbulan-bulan tidak hadir dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan sekolah. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap proses pelayanan pendidikan dan aktivitas belajar mengajar di sekolah.
3: Kami melanjutkan sikap kami Serikat Mahasiswa Pemuda Pelajar TAM yang di mana kami pernah melakukan pemboikotan pada tanggal 17 Mei 2026 di SD 25 Kota Tual dengan alasan bahwa ketidakhadiran Kepala Sekolah SD 25 Kota Tual ini membuat semua administrasi dan lain sebagainya ini menjadi stagnan sehingga

0: evaluasi dari pemerintah daerah. Selain meminta pemberhentian Kepala Sekolah, Serikat Mahasiswa Pemuda Pelajar TAM juga meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan yang berlaku. Mereka berharap pemerintah dapat menjaga disiplin aparatur pendidikan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
1: Kami tekankan bahwa kami tidak menginginkan supaya yang nantinya itu menggantikan kepala sekolah yang lama ini harus putra atau putri asal daerah TAM sendiri. Tetapi yang kami inginkan siapa saja, yang penting dia benar-benar itu ingin menjalankan tugas dengan tupoksi yang baik sehingga proses belajar itu tetap berjalan. Kemudian isu liar yang hari ini berkembang di daerah Kota Tual dan sekitarnya itu bahwa kenapa sampai kalian memboikot sekolah.
0: Letsoin menegaskan pihaknya akan tetap mengikuti seluruh proses administrasi yang sedang berlangsung dalam pemerintahan. Ia berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan di Kota Tual. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Tual melalui penjabat sekretaris daerah menerima aspirasi dari Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM terkait kondisi SD Negeri 25 Ngurhir. Pertemuan tersebut juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual bersama perangkat desa dan pihak terkait lainnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zain Nuhyanan, mengatakan pihaknya hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan mahasiswa mengenai kondisi sekolah tersebut. Ia menjelaskan seluruh pihak yang hadir telah berdiskusi secara kekeluargaan guna mencapai dan mencari solusi terbaik bagi SD Negeri 25 Ngurhir.
3: Tidak ada di mahasiswa yang menyuarakan aspirasi untuk penyelesaian masalah di SD Negeri 25 di Kohoi Tam Ngurhir. Kami dengan rasa kekeluargaan, kami menyampaikan terima kasih juga atas apa yang disampaikan oleh bapak-bapak dan juga dari mahasiswa kepada pemerintah kota. Ya, kita sudah berdiskusi mencari jalan keluar, penyelesaian, dan juga pengaktifan kembali sekolah SD Tam Ngurhir.
2: Menurutnya, pemerintah daerah sangat terbuka terhadap setiap masukan dari masyarakat, terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Dalam pertemuan itu, mahasiswa juga menyampaikan kronologis persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan kemudian memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah dan prosedur yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga masing-masing pihak dapat saling memahami.
3: Ada proses administratif dan juga prosedur yang kita harus koordinasikan bersama untuk segera menyelesaikan. Dan itu sudah ditetapkan bersama di hadapan Pak Sekda. Nanti Pak Sekda akan melaporkan ini kepada kepala daerah sehingga ada jalan keluar yang kita sepakati bersama dengan pihak mahasiswa sebagai penyampai aspirasi dan juga ada pejabat Kepala UHOI. Mereka menyampaikan aspirasi kronologis. Kami juga sudah menjelaskan tentang tata prosedur yang kami sudah lakukan.
2: Hasil pertemuan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Wali Kota untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Pemerintah Kota Tual berharap komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah terus terjaga demi kemajuan pendidikan di daerah tersebut. USP tingkat sekolah dasar dimulai serentak pada Senin 18 Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Materbongs.
4: Ujian Satuan Pendidikan atau disingkat USP dilaksanakan serentak mulai hari ini 18 Mei 2026. PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arifanubun kepada RRI mengatakan ada 138 USP jenjang SD dan sebanyak 2017 siswa yang mengikuti ujian berbasis aplikasi ini.
5: Tadi kita sudah sekaligus pembukaan untuk seluruh USP Kabupaten Maluku Tenggara, itu sebanyak 138 USP jenjang SD, kemudian yang mengikuti ujian itu 2017 siswa. Hari ini serentak di hari pertama dan tadi sudah dibuka secara resmi dan ada beberapa aplikasi yang digunakan yang berbasis komputer juga, kemudian dengan memanfaatkan ada Chromebook juga, kemudian memanfaatkan laptop yang ada di sekolah-sekolah, di satuan pendidikan, dan ada juga support dari orang tua siswa untuk beberapa sekolah yang memang laptopnya belum tersedia secara lengkap.
4: Selain itu, Hanubun juga menambahkan karena

0: ujian secara digital, langkah mitigasi sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Ketersediaan genset adalah salah satu hal utama yang harus tersedia di sekolah saat ujian berlangsung.
1: Untuk kendala PLN, kendala listrik, memang kami sudah menyampaikan, sudah disampaikan di dalam surat edaran ke semua satuan pendidikan. Dimulai daripada waktu, yaitu mulai pelaksanaan TKA sampai pelaksanaan USP ini, kita sudah buat edaran untuk semua sekolah itu wajib menyiapkan genset di sekolah untuk mengantisipasi kendala listrik. Sementara untuk kendala jaringan, selain kita terus berkomunikasi dengan penyedia, dengan pihak kementerian juga, kita juga beberapa sekolah yang memang belum tersedia internetnya secara baik, itu kita menumpang di sekolah yang terdekat, yang fasilitasnya lebih baik.
0: Hanu pun berharap ujian satuan pendidikan ini akan berlangsung aman dan lancar hingga di hari terakhir Jumat 22 Mei mendatang, tanpa adanya kendala yang bisa mengganggu jalannya ujian ataupun merugikan siswa. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: SD Impres Selayar tetap melaksanakan ujian satuan pendidikan sekalipun hanya memiliki 10 siswa sebagai peserta ujian. Hal ini dibenarkan Minarti Anwar selaku kepala sekolah saat ditemui RRI pada pembukaan ujian satuan pendidikan di Selayar. Dikatakan walau sangat sedikit, pihaknya memotivasi siswa agar bisa mengikuti ujian dengan baik, jujur, dan benar.
3: Ada 9, tapi untuk 8 mata pelajaran itu menggunakan aplikasi, sedangkan satunya itu manual. Karena kembali ke sekolah, maka sekolah diadakan secara manual. 10 siswa yang ikut ujian untuk kali ini. Motivasinya adalah berlatih mereka kejujuran diutamakan, percaya diri, lebih meningkatkan kreativitas mereka untuk menggunakan, apalagi sekarang kan ujian untuk jenjang SD menggunakan aplikasi, anak-anak lebih mengenal digitalisasi ke depan, supaya diperbaiki. Biasakan datang ke jenjang yang berikut, SMP sudah terbiasa.
2: Sementara itu di tempat yang sama, berkesempatan membuka ujian satuan pendidikan, penjabat kepala Ohoy Selayar, Talib Renhoran, mengapresiasi kinerja kepala sekolah dan dewan guru yang telah mempersiapkan semua hal demi kelancaran ujian hari ini.
4: Tentu pelaksanaan ujian semacam ini membutuhkan persiapan. Dan persiapan ini saya selaku pejabat juga sudah bisa dapat melihat kerja keras dari Ibu Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru dan perangkat-perangkat pendukung lain yang sudah mensiagakan, bahkan sudah menyiapkan berbagai persiapan-persiapan menuju pada pelaksanaan ujian, bukan hanya dari persiapan akademik atau pendidikan-pendidikan, pelajaran-pelajaran yang disiapkan, tetapi secara fisik lain juga dari sarana infrastruktur, persiapan ruangan dan lain-lain, ini juga kelihatannya siap. Satuan pendidikan tingkat SD Selayar ini siap untuk menyelenggarakan pelaksanaan ujian pada hari ini.
2: 10 siswa yang mengikuti ujian satuan pendidikan terdiri dari 7 anak lelaki dan 3 anak perempuan, kesemuanya menggunakan Chromebook dan Orbit yang disediakan pihak sekolah demi kelancaran ujian hari ini. Potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki Kabupaten Maluku Tenggara mulai diarahkan sebagai kekuatan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah pun menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pembangunan daerah melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif, dan pembukaan lapangan kerja. Komitmen itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara Victor Ebudi Tofi dalam talkshow Maluku Tenggara Menyapa bersama RRI Tual di Pantai Ngurbloat Senin pagi. Maluku Tenggara memiliki kekuatan besar di sektor pariwisata melalui pantai berpasir putih, berbudaya lokal, dan kekayaan alam yang menjadi daya tarik wisatawan. Menurut Budi, perkembangan pariwisata Maluku Tenggara mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir melalui penguatan promosi dan branding destinasi wisata daerah. Ia mencontohkan pengakuan pantai Ngurboat dengan pasir terhalus, serta masuknya Festival Pesona Metike dalam karisma event Nusantara menjadi bagian penting dalam memperkuat citra pariwisata Maluku Tenggara di tingkat nasional.
5: Tentunya ini bagian dari upaya perjalanan yang panjang, dan saat ini kalau di Maluku, 11 kabupaten yang ada di Provinsi Maluku sebagai barometer pariwisata Maluku dan dijadikan juga contoh bagi pariwisata nasional. Maka kita punya kekuatan untuk itu. Kalau kita sudah begini, maka gaspul, gerakan bersama, dan harus kita gerakan cepat untuk menciptakan iklim-iklim dan iklim kerja, membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk Maluku Tenggara yang sejahtera.
2: Budi menjelaskan pengembangan pariwisata Maluku Tenggara diarahkan pada konsep pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat. Konsep tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam pengelolaan destinasi wisata, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal. Selain memperkuat promosi melalui media digital dan jaringan kerjasama, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara juga melakukan pendampingan terhadap pelaku ekonomi kreatif. Pendampingan itu mencakup sektor kuliner, kriya, fotografi, hingga pengurusan hak kekayaan intelektual HAKI untuk melindungi produk lokal agar tidak diklaim pihak lainnya. Budi menambahkan, pemerintah daerah terus memperkuat infrastruktur pendukung pariwisata seperti akses jalan, jaringan komunikasi, dan fasilitas destinasi wisata. Kemudahan akses informasi dan konektivitas menjadi faktor penting untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Maluku Tenggara. Usaha UMKM khusus bidang pariwisata menjadi basis utama penggerak ekonomi kerakyatan di Ohoy Nyilngof. Pejabat Kepala Ohoy Nyilngof Agustinus J. Resubun merespon positif kegiatan yang sama selama ini berlangsung di Pantai Ngurboat, baik peran LPP RRI Tual dan pemerintah daerah Maluku Tenggara lewat Dinas Pariwisata, dan yakin sektor pariwisata di Ohoy ini akan lebih berkembang dan lebih maju di saat ini dan masa yang akan datang, sehingga para pelaku UMKM mendapat dampak positif dari pengembangan pariwisata di tempat tersebut. Selain itu, terus berkomitmen memberikan motivasi bagi pelaku usaha guna memberikan pelayanan terbaik bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang datang untuk menikmati hasanah keindahan pantai dan seluruh sumber daya di destinasi tersebut. Dilengkapi fasilitas pendukung untuk mengakomodir kepentingan pengunjung, sekalipun masih membutuhkan banyak pembenahan, namun pihaknya tetap memberikan yang terbaik, termasuk dukungan pemerintah dalam mendukung usaha pariwisata dan usaha ekonomi kreatif di daerah ini.
6: Saya sebagai pejabat Kepala Ohoy paling respon sekali dengan kegiatan-kegiatan yang masuk di Ngurboat. Terkait dengan RRI, sudah berapa bulan ini mulai jalan bersama-sama dengan Dinas Pariwisata, sehingga mungkin ke depan Ngurboat ini lebih berkembang dan lebih maju di saat-saat akan datang. Sehingga pelaku-pelaku UKM di Ngurboat ini juga mendapat dampak yang positif, lebih baik, sehingga bisa memberikan satu pelayanan buat publik ketika pengunjung-pengunjung dari mancanegara maupun domestik yang datang bisa kolaborasi dengan masyarakat. Kami berusaha sehingga pelaku-pelaku usaha ini juga mendapat sentuhan-sentuhan, menambah mereka punya usaha, bisa ada dampak untuk kami masyarakat Nyilngof.
2: Resubun menyebutkan sektor keamanan merupakan indikator utama yang menjadi prioritas di destinasi wisata. Mengingat potensi gesekan yang marak terjadi, namun kolaborasi telah dibangun bersama BUMO lewat optimalisasi pengamanan di wilayah Ngurboat, mendeteksi peluang instabilitas dan akan berkoordinasi bersama pemerintah daerah untuk mendukung pengamanan di destinasi itu. Oleh unsur TNI dan Polri bersama pemuda, menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi wisata sebagai sumber pendapatan asli desa dan juga daerah ini. Sementara itu, industri pariwisata dinilai menjadi lokomotif ekonomi keluarga dari tahun ke tahun. Hal ini dikemukakan pelaku UMKM di Pantai Ngeroblat Ohoy Ngilngop, Dedi Dovit, maksud kami Dedi Fofit, yang mengapresiasi kegiatan Pemda Maluku Tenggara dan LPP RRI Tual dalam dialog Maluku Tenggara Menyapa. Hal ini menjadi pelopor promosi pariwisata di Kepulauan Kei Senin pagi serta mendukung sepenuhnya sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi terhadap perhatian khusus dari Dinas Pariwisata maupun dari Pemda yang membantu untuk mempromosikan tempat wisata ini yang akan berdampak positif bagi kualitas hidup pelaku usaha di Ohoy Ngilngop. Di samping itu, selaku pelaku usaha yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun menerima omset yang cukup besar dan berdampak terhadap ekonomi keluarga.
7: Kalau untuk saya sangat mendukung dengan adanya kegiatan di pagi ini, kami sangat berterima kasih karena ada perhatian khusus dari Dinas Pariwisata maupun dari Pemda di mana mereka bantu untuk mempromosikan tempat wisata kami ini di mana akan berdampak positif bagi kami pelaku-pelaku usaha yang di sini, apalagi kami yang setiap hari berdagang di sini. Tempat wisata ini sangat berdampak sekali karena masyarakat akan lebih tertarik lagi dengan adanya promosi-promosi yang diadakan oleh Dinas Pariwisata RRI maupun Pemda.
2: Menurutnya, beberapa menu yang disiapkan yakni nasi ikan, bakso, gado-gado dan makanan-makanan siap saji yang dihidangkan. Selain produk komoditas lokal, diantaranya pisang embal juga memiliki penginapan yang baik telah dioperasionalkan selama 3 tahun dengan 2 kamar bertarif Rp450.000 dilengkapi fasilitas komplek. Sekalipun dari usaha harian mampu meraup keuntungan kotor kisaran mencapai Rp300.000 sampai Rp500.000 per hari. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bumo sekaligus pengelola Pantai Ngeroblat Ohoy Ngilngop, Emerikus Ohoy Timur, kepada RRI menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Maluku Tenggara yang peduli dalam mengembangkan ikon wisata Ngeroblat di Ohoy Ngilngop. Dan meskipun banyak hal yang perlu dibenahi dari sisi infrastruktur fisik, namun tidak menjadi penghalang dan tetap berkomitmen mengangkat pariwisata sebagai sektor primadona di Ngeroblat. Dan 80% penduduk lokal menekuni usaha ekonomi mikro kecil dan menengah khusus di bidang pariwisata.
8: Saya menyampaikan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya untuk pemerintah daerah Maluku Tenggara yang sebegitu peduli. Saya merasa ada berkat yang luar biasa karena komunikasi ini sudah jalan. Saya yakin tidak ada pemerintah yang punya niat buruk untuk masyarakatnya. Kita harus akui bahwa memang ada banyak hal yang masih kurang. Tetapi itu kan bukan alasan untuk kita harus berhenti sampai di sini. Karena ini salah satu unggulan yang perlu kita bangun ya. Oleh karena itu, khusus di Ngilngop sendiri ini lebih dari 80% itu masyarakat itu menggantungkan hidup di sini. Sangat menyambut ini karena kita lanjutkan ini supaya punya dampak positif untuk masyarakat dan juga sekalian untuk pemerintah daerah Maluku Tenggara.
2: Selaku Ketua Bumo, Ohoy Timur meminta semua pihak untuk mengutamakan kolaborasi, koordinasi, dan kerjasama yang menjadi kunci penting membuka akses ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah memiliki andil besar memicu pengembangan pariwisata dari level terkecil di desa. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Semlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak pada terbatasnya realisasi bantuan dan program aspirasi masyarakat di daerah, termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara. Situasi itu mendorong anggota DPRD Maluku Tenggara, Rosmita Indah Lestari, memanfaatkan masa reses 2 tahun 2026 untuk tetap menyalurkan bantuan langsung kepada warga di sejumlah Ohoi. Menurut Rosmita, masa reses menjadi agenda bagi anggota Diperding untuk kembali ke daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam kegiatan tersebut, Rosmita mengunjungi beberapa Ohoi di Dapil 1, termasuk Ohoi Ngayub dan Ohoi-Ohoi Lilir untuk mendengar kebutuhan warga sekaligus melihat kondisi pembangunan di lapangan. Pada kunjungan itu, masyarakat Ohoi Ngayub menerima bantuan cincin sumur, sedangkan warga Ohoi-Ohoi Lilir mendapatkan bantuan semen untuk mendukung pembangunan gereja. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat dan kegiatan sosial keagamaan di Ohoi.
9: Jadi kita anggota DPRD wajib melakukan reses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, di saat reses ini kita turun ke konstituen dan ke dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Jadi hal-hal atau pembangunan apa untuk di Ohoi atau di daerah secara umum yang Bapak Ibu ingin sampaikan, nanti boleh disampaikan.
2: Rosmita menjelaskan sejak 2024, sejumlah usulan program dan bantuan yang diperjuangkan anggota DPRD belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran daerah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah dan DPRD harus menyesuaikan prioritas program dengan kebijakan nasional yang berlaku saat ini. Ia juga mendorong masyarakat agar menyesuaikan kelompok usaha di Ohoi dengan program prioritas pemerintah pusat, termasuk program makan bergizi gratis. Di antaranya pembentukan kelompok pertanian dan peternakan dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperoleh dukungan bantuan dan pemberdayaan ekonomi. Ketua MUI Kota Tual, Haji Ahmad Kabalmai, mengimbau umat Islam tingkatkan kegiatan amalia dalam bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Maya Pranira.
10: Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Tual, Haji Ahmad Kabalmai, mengimbau umat Islam tingkatkan kegiatan amalia dalam bulan Zulhijjah 1440.

0: terdiri dari puasa tarwiyah pada tanggal 8 dengan nilai pahala setara puasa setahun dan puasa arafah pada tanggal 9 yang mampu menghapus dosa selama 2 tahun. Selain itu, kata Kabalmai, dalam bulan Zulhijjah juga dianjurkan berkurban hewan seperti kambing, domba, sapi, kerbau maupun unta bagi yang mampu secara materi untuk dibagikan kepada kaum mustahik.
1: Dari MUI himbau kepada umat Islam memanfaatkan momen bulan Zulhijjah ini untuk melaksanakan amalan-amalan ya, seperti puasa sunnah, kemudian menyembelih hewan kurban, karena hewan kurban ini setahun sekali pada momen hari raya Idul Adha. Tentunya tidak ada unsur paksaan ya, jadi yang dianjurkan itu bagi orang-orang yang mampu.
0: Selain puasa sunnah dan berkurban, pada bulan Zulhijjah juga dianjurkan memperbanyak zikir dan takbir. Ketua MUI Kota Tual mengatakan dengan memperbanyak zikir maka akan membersihkan hati dan pikiran sehingga berdampak terhadap implementasi kehidupan sehari-hari. Sementara itu, sebagai bentuk kesiapan memasuki bulan Zulhijjah dengan berbagai agenda termasuk peringatan Hari Raya Idul Adha, tim Ru'yatul Hilal Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara pada Minggu sore 17 Mei telah melakukan pemantauan dan kini tengah menanti hasil sidang isbat secara resmi terkait penetapan Hari Raya Idul Adha. Sebagaimana penjelasan Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara Ahmad Raharusun kepada RRI.
2: Tim Hilal Ru'yat sudah pemantauan, tetapi tunggu hasil sidang isbat, potong belum terima secara resmi di kantor.
0: Pemantauan hilal yang dilakukan, kata Raharusun, merupakan bagian dari rangkaian persiapan sebelum dilakukan penetapan. Saat ini, Kementerian Agama Maluku Tenggara bersama pemerintah daerah bersinergi melakukan persiapan terhadap pelaksanaan sholat Idul Adha berjamaah dan pemotongan hewan kurban. RRI Tual, Maya Pradira, melaporkan.

Persatuan dan persaudaraan wajib diwujudkan dalam komunitas bergereja dalam kasih Kristus. Penegasan ini diungkapkan Pastor Paroki Tual RP Frans Lesomar MSA dalam khotbahnya pada Misa Kudus di Gereja Santo Fransiskus Saverius Tual yang menerangkan niat mulia Yesus yang mengajak umatnya untuk mengamalkan persekutuan dan karya cinta kasih dalam kehidupan menggereja mulai level rukun, paroki hingga keuskupan. Yesus meminta agar persekutuan dan persaudaraan menjadi hal penting yang harus diwujudkan dan menghindari perpecahan satu dengan lainnya. Selain itu, setiap umat saling mendoakan satu sama lain dan saling mendukung. Penguatan ini mulai dalam keluarga, rukun, paroki, dan kelompok kategorial, karena komunikasi yang baik di lingkup umat menjadi seluruh pengikut Kristus bersatu, saling meneguhkan dengan mengaplikasikan kasih kepada satu dengan yang lain lewat persekutuan bergereja dalam iman, harap, dan kasih. Pastor Lesomar mengingatkan ungkapan iman perlu dibarengi kegembiraan dan sukacita bersama saudara seiman yang diberitakan Rasul Paulus dan selalu memberikan semua makna kasih kepada orang lain dalam sukacita dan kegembiraan. Namun harus disertai penderitaan, olehnya itu firman Tuhan Yesus berdoa untuk para murid juga mendoakan anak-anaknya dan umat yang dipercaya memiliki Allah yang sungguh mencintai seluruh umatnya. Melakukan banyak mukjizat di antaranya mengubah air menjadi anggur,

membangkitkan Lazarus, dan banyak keajaiban lainnya. Kepala Sekolah Santo Paulus Somlaki Bruno Mampisi mengatakan, ujian nasional berbasis Android dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, seperti hanya di SMP Santo Paulus Somlaki pada Senin 18 Mei 2026. Ujian dibuka secara resmi oleh pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mampisi mengatakan sekarang ini ujian sekolah telah menggunakan internet, siswa juga pada saat ujian menggunakan komputer dan menggunakan browser standar seperti Google Chrome.

0: di SMP Santo Paulus Samlaki melaksanakan ujian sekolah berbasis Android. Jadi biasanya kemarin-kemarin ujian berbasis pena dan kertas, kali ini kita ujian berbasis Android. Jadi jumlah peserta ujian tahun ini itu ada 95. Saya bersyukur saja bahwa pembukaan itu sudah dibuka langsung oleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diwakili oleh itu ini lampir kepala seksi sarana prasarana.
1: Kepala sekolah menjelaskan yang ditekankan dalam pelaksanaan ujian tersebut adalah kejujuran, karena kejujuran sangat penting di mana seorang anak mempunyai kemampuan, namun dirinya tidak jujur maka hal ini mubazir. Walaupun mendapat nilai kurang, namun dapat dengan penuh kejujuran. Sementara itu, ujian yang dilaksanakan pada SMP Negeri 1 Semlaki sebelumnya adalah ujian akhir sekolah, namun pada tahun 2026 ini, ujian tersebut sudah berganti nama menjadi ujian sumatif akhir jenjang yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Ratu Anak pada Senin 18 Mei 2026. Kepala SMP Negeri 1 Semlaki Demitria Lambere mengatakan siswa yang ikut sebagai peserta ujian pada SMP Negeri 1 Semlaki yakni sebanyak 198 peserta ujian tahun 2026 dan tidak ada satupun siswa yang tidak ikut ujian walaupun perangkat komputer yang digunakan belum memadai untuk peserta ujian, namun siswa diperbolehkan menggunakan handphone Android untuk digunakan dalam pelaksanaan ujian selama satu minggu. Perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Selasa 19 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Senin sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 9 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara

Celsius dengan kelembaban udara 79 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celsius dengan kelembaban udara 78 hingga 84%. Cuaca di Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 8 hingga 10 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celsius dengan kelembaban udara 82 hingga 85%. Peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Ketua Serikat Mahasiswa Pemuda Pelajar TAM sempat mendatangi kantor Wali Kota Tual dan Dinas Pendidikan Kota Tual, menyampaikan permintaan pemberhentian Kepala Sekolah SD Negeri 25 TAM Ngurhir Kota Tual. Potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki Kabupaten Maluku Tenggara mulai diarahkan sebagai kekuatan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan.

0: kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur menemani Anda pendengar. Selamat malam untuk Anda yang masih stay bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Ujung Kabupaten Maluku Tenggara di Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Di RRI Digital pendengar, kami juga menemani Anda yang nanti ingin Anda salam-salam juga mulai dari sekarang ya. Untuk ruang rindu Anda bisa sampaikan salam Anda ataupun request lagu melalui live chat kami hingga nanti di menit ke-30 bergeser dari jam 9 malam akan kami bacakan untuk Anda tentunya salam-salam dan juga request lagu. Saya Ira Matiara, senang sekali menemani Anda pendengar di malam ini. Tidak sendiri, masih bersama operator, ada Arif dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar van. Rekan Tuti baru saja meninggalkan Anda pendengar, ya, alias ke rumah ya, karena memang harus kembali berkumpul dengan keluarga beliau di sana. Kami punya beberapa lagu pilihan pop Indonesia menemani Anda hingga nanti di jam 8 malam ini.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Jam 8 malam lebih 4 menit pendengar kebersamaan kita. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami melalui streaming dan juga di frekuensi 103,6 MHz. Nah, saudara, kami punya satu informasi penting untuk Anda terkait dengan Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran signifikan untuk sektor pertahanan tahun 2027. Kendati demikian, Menteri Purbaya tidak mau menyebut angka untuk anggaran pertahanan tersebut. Nah, saudara, Menteri Purbaya mengatakan Indonesia harus memiliki sistem pertahanan yang kuat, apalagi situasi global yang tidak menentu akibat ketegangan di Timur Tengah. Dan hari ini Indonesia menerima 6 pesawat MRCA Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat Airbus A400M, dan juga A400M MRTT. Nah, saudara, lalu dikatakannya bahwa ia memastikan pembelian alutsista tidak akan mengganggu pos anggaran lainnya, dan ia meminta masyarakat tidak khawatir karena pemerintah sudah menghitung dengan cermat. Dan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat sistem pertahanan secara berkelanjutan. Menurut Kepala Negara, pertahanan yang kuat menjadi syarat untuk menjaga stabilitas dan kepentingan bangsa di tengah ketidakpastian global. Ia mengatakan sistem pertahanan yang juga sebagai penangkal demi menjaga kepentingan nasional Indonesia. Ia memastikan Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun di saat Indonesia memperkuat sistem pertahanan. Telah mendengar dalam di bidang ekonomi bisnis, Indonesia sudah unggul, namun pemerintah kembali memperkuat di sistem pertahanan. Semoga dengan adanya pembelian alutsista yang sudah dirincikan, ya, bermanfaat pastinya untuk negara kita. Dan yang paling penting adalah pembelian alutsista ini tidak mengganggu pos anggaran, yang mana ini sudah dihitung begitu cermat oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan. Menit ke-6 pendengar, kini tinggalkan jam 8 malam ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Jam 8 malam lebih 39 menit. Selamat menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga di makan malam yang penuh bahagia ini. Semoga menu yang disiapkan malam ini juga bisa Anda nikmati bersama, dan tentunya ada manfaatnya untuk menambah stamina, juga menambah kekuatan Anda yang mana sudah terkuras habis di siang tadi karena begitu padatnya aktivitas Anda pendengar di hari ini. Kami punya satu informasi lokal untuk Anda terkait dengan rendahnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Maluku Tenggara menjadi sorotan dalam forum komunikasi pimpinan untuk penguatan sinergi atau kopi pagi yang digelar KPPN Tual di Aula KPPN Tual Selasa kemarin. Nah, saudara, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialli Rantogna menyebut bahwa kondisi tersebut dipengaruhi besarnya belanja pegawai dan belum optimalnya pelaksanaan dana alokasi khusus atau DAK fisik. Nah, menurut Vialli, hampir setengah dari APBD Maluku Tenggara dialokasikan untuk pembayaran gaji pegawai sehingga ruang percepatan belanja pembangunan menjadi terbatas. Selain itu juga pemerintah daerah menghadapi persoalan kenaikan harga material yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah. Nah, sejumlah program DAK fisik belum dapat berjalan karena pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian ulang terhadap volume pekerjaan akibat kenaikan harga barang dan jasa. Nah, kondisi itu membuat perencanaan proyek juga harus dihitung kembali agar anggaran yang tersedia tetap mampu untuk menjangkau kebutuhan masyarakat. Nah, Vialli mengatakan bahwa penyesuaian volume pekerjaan menjadi persoalan tersendiri karena memang sebagian besar DAK fisik di Maluku Tenggara berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti pembangunan jalan dan jaringan air bersih. Pengurangan volume pekerjaan berpotensi menimbulkan kekecewaan masyarakat karena jumlah penerima manfaat menjadi berkurang, dan ia mencontohkan bahwa proyek penyediaan air bersih yang sebelumnya diproyeksikan menjangkau puluhan sambungan rumah harus disesuaikan akibat kenaikan harga material. Nah, pemerintah daerah kini melakukan penyesuaian perencanaan dan perhitungan anggaran secara cermat agar proyek tetap dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, meski demikian, saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memastikan tetap mendukung percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan

dan pembangunan daerah. Dan Pemda juga terus melakukan penyesuaian dan evaluasi agar proyek dak fisik dapat segera berjalan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan kenaikan harga material menghambat penyerapan dak fisik di Maluku Tenggara. Menempatkan kita di jam 8 malam lebih 42 menit. Di saat ini pendengar, kami ucapkan selamat malam bagi Anda yang tengah dalam perjalanan juga, tetap hati-hati dalam perjalanan. Semoga semua urusan Anda berjalan dengan lancar.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hahaha!

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Tumal di Langgur, itu tadi suara merdu punya Trio Lestari dengan takdir itu kamu, dimana menyatukan dua insan yang berbeda namun disatukan oleh Tuhan menjadi pasangan yang serasi, begitu kira-kira lirik dari Trio Lestari yang mana sudah menghibur kita di malam ini pendengar, sekaligus menempatkan kita di jam 9 malam atau tepat pukul 21 waktu Indonesia bagian timur. Untuk Anda selanjutnya kami punya rangkaian informasi melalui program Matika Jakarta, kami kemas dalam Warta Berita Nasional.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
2: Beras hanya naik guys. Oke, naik kok.
3: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
4: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih.
4: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Riko, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
5: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
4: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Sutra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
6: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
2: Beras Banjar, harga beras hanya naik dulu, guys. Kalau dia naik, kok. Harus biasa gini-gini. Beras tuh. Jadi kemarin harga beras itu naik juga. Kalau dalam kitaran itu paling 1.000, kan 100.000.
6: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Ina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan jual barang dagangannya.
7: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini. Oh, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
6: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga sembako di Teluk Lambaro mengalami kenaikan, sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
9: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
8: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
10: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 Sekarang udah 64.
8: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
11: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 tiknya udah habis ya?
8: Habis. Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
8: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
12: Seperti apa Pak sekarang Pak?
13: Ya sekarang menurun banyak loh ya. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu ke jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 24.000.
12: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
13: Satu bulan ini.
12: Sembako lainnya, berapa Pak harganya Pak?
13: Ketoknya stabil, ketoknya tidak ada yang naik.
8: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
12: Harga belakangan naik ya, Bu?
14: Naik, iya naik.
12: Biasanya beli apa sih, Bu, kalau ke pasar, Bu?
14: Ya?
12: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa sih?
14: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget.
8: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
15: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
16: Bawang ada 5.000 sekilo.
17: Jadi kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
16: Kita punya harga tetap tidak naik. Tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah promosi dan ya itu kan.
17: Ini kalau untuk yang mama jual
16: harga
17: itu dari mana?
16: Aset dari Naro. ngerekam ya Kabupaten Paniai.
17: Dari atas karena ambil dari sana itu udah harga berapa?
16: Dari atas itu ada yang tanam sendiri di atas 20-30 yang beli.
17: Kalau mau untuk sehari-hari itu biasanya mama dapat berapa?
16: Dapat satu karung, dua karung begitu.
17: Untuk penghasilannya?
16: Penghasilan ada ya dapat lumayan 500-1 juta begitu.
17: Ini mama cuma di Kalibubus itu kan?
16: Iya, dia jual di Kalibubus aja. Tempat di sini saja. Ya, okay.
15: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire mengatakan harga cabai, tomat, dan bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
18: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
15: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih rendah, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari hasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar musib dini. Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muskrip ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini PPIH Arab Saudi jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para papua dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
21: Tetapi juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
20: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murur yang akan diterapkan oleh PPI Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci, Saudi Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI. Nah, untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Aen.
22: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon Barat Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17:40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19:10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Gali Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
0: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
22: diketahui jumlah jemaah yang diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
1: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Badan Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah berangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore, sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
5: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini, pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, dan jika di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
1: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. Tiga di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola.

0: Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. It's all well difficult for Schmeichel, who does excellent hold on to it.

penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri.program3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar sajian Warta Berita Nasional melalui Pro 3 Jakarta, baru saja kita ikuti dan Anda kini kembali bersama kami dari Jalan Soekarno Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Pro 1 RRI Tualti Langkur kami pancarluaskan melalui frekuensi 103,6 MHz dan juga melalui streaming kami di RRI Digital.
1: 48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2022.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

salam-salam. Silakan Anda bersama kami di line telepon 081354 95875, juga di jalur RRI Digital di live chat kami. Pendengar, boleh juga Anda menyapa kami di sana. Anda bisa juga salam-salam ataupun request lagu melalui live chat kami, pendengar, di malam ini. Bagi Anda Bapak Ibu yang sudah beristirahat, selamat beristirahat ya. Karena memang waktu yang ditunggu-tunggu untuk istirahat fullnya di malam hari. Mungkin di siang hari Anda kurang istirahat karena memang waktu yang begitu padat dengan banyak aktivitas yang harus Anda selesaikan. Dan di malam hari itulah waktu yang tepat untuk Anda bisa tidur dengan nyenyak. Kembali kumpulkan semangat dan juga stamina Anda hingga nanti esok Anda bisa beraktivitas kembali. Oke, dan spesial malam ini pendengar, kami punya lagu-lagu pilihan dari mancanegara. Teman Anda yang suka dengan lagu-lagu mancanegara, boleh Anda request ya bersama kami. Ada Beauty and the Beast punya Ariana Grande, ada juga Keri Petty, ada Anggun dengan The Good Is Back, ada So Good punya Austin, Backstreet Boys Don't Go Breaking My Heart, ada juga You Are So Beautiful punya Jordan Smith, ada Belly featuring The Weeknd dengan What You Want, dan The Stars punya Mariah Carey akan menemani Anda pendengar di malam ini, melengkapi kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita nikmati dulu dua lagu pilihan berikut ini.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu menemani Anda pendengar di malam ini. Menit ke-49 kini tinggalkan jam 9 malam ini. Kami masih buka line telepon bagi Anda Bapak Ibu yang ingin salam-salam ataupun request lagu. Tapi lagu-lagu yang kami siapkan malam ini dari mancanegara ya. Anda bisa request di 0813-549-5875. Selamat malam bagi Bapak Ibu yang ada di Game Besar, apa kabar? Oke, dan sudah ada yang bergabung, kita menyapa dulu di ujung telepon. Halo. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Ya, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Nesya cantik. Apa kabar, Nesya?
1: Baik saja, Kakak.
0: Baik ya. Iya, Nesya mau request lagu atau salam-salam, silakan. Halo. Iya, silakan sayang, mau request lagu ataupun salam-salam boleh.
1: Lagu apa?
0: Untuk malam ini lagu-lagunya dari mancanegara, Nesya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Bisa salam.
0: Iya, boleh, silakan.
1: Yang salam buat kakak cantik yang tugas pada malam hari ini. Buat Ibu Tuti.
0: Iya. Oke.
1: Kenapa yang ini tidak bisa terjengat kamu ya?
0: Bagaimana, Nesya?
1: Apa yang nanti menjadi?
0: Halo. Iya.
1: Iya.
0: Silakan. Salam.
1: Iya, salam spesial buat saya ini satu saja.
0: Oke. Terima kasih ya, Nesya. Cuaca di Kebesar bagaimana? Aman kah?
1: Hujan sedikit tadi kata. Oh. Ada pembakar ikan ini tak hujan deh.
0: Oh, itu memang karena tidak bagi-bagi ikannya makanya hujan, Nesya.
1: Iya.
0: Itu dia. Kalau Bung Bravo tahu tuh kalau mau bakar ikan hujan berarti itu karena tidak bagi-bagi. Harus bagi-bagi ya ke tetangga ya. Oke, Nesya, terima kasih sudah bergabung. Nanti ditunggu lagunya ya. Halo, Nesya. Iya. Terputus. Karena memang suaranya kurang jelas juga ya, Nesya, tapi terima kasih sudah bergabung. Mungkin karena signal jaringan yang kurang bagus juga sehingga suaranya pun terputus-putus. Tapi terima kasih sudah bergabung. Salam-salam untuk semuanya yang ada di Kebesar, di Waur, di Bombay, di Watsin, semuanya. Spesial bagi yang punya Rerean, mungkin sudah istirahat ya. Selamat beristirahat juga bersama dengan keluarga dan semua saudara-saudari yang ada di sana ya. Semoga malam ini Anda istirahat cukup dan besok Anda kembali beraktivitas. Tentunya banyak yang sudah Anda list, yang Anda rencanakan untuk hari esok Anda bisa selesaikan. Oke, satu lagu pilihan langsung mengudara untuk Nesya di K Besar.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Dan pendengar, tidak terasa sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Selanjutnya pendengar, sajian lagu-lagu pilihan dari beberapa daerah seperti dari Kalimantan Barat, ada dari Papua, dari Bugis Makassar akan hadir menemani Anda di sana. Spesial bagi saudara-saudara yang ada di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan sekitarnya, yang kini sedang memantau siaran kami, ataupun yang sudah beristirahat, selamat malam. Kami punya lagu-lagu pilihan temani Anda di sana.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

saudara dari Tanah Kalimantan, lebih khusus untuk Kalimantan Barat, selamat malam, selamat beristirahat ya. Ada juga tadi beberapa lagu pilihan yang sudah kami persembahkan untuk Anda. Semoga rasa rindu Anda di sana terobati. Nah, peninggal jam 10 lebih 21 menit. Masih bersama Anda di rangkaian lagu-lagu pilihan daerah.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Pendengar, itulah beberapa lagu dari Tata Papua sudah hadir menemani Anda di sana, pendengar, yang mana budaya Papua menjadi pengingat bahwa Indonesia berdiri di atas perbedaan yang justru memperkuat persatuan. Nah, saudara, keunikan budaya Papua tidak hanya memperkaya warna keberagaman Indonesia, tetapi juga mempertegas makna Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nah, dalam budaya Papua juga tersimpan makna yang mendalam tentang toleransi, kebersamaan, dan juga saling menghormati. Ada suku dan tradisi yang menjadi ciri khas Papua, di mana salah satu tradisi yang paling dikenal adalah bakar batu, yaitu ritual memasak bersama sebagai simbol persatuan dan rasa syukur. Nah, tradisi ini tidak sekedar makan bersama, tetapi juga bentuk penghormatan kepada tamu dan ungkapan syukur atas panen yang melimpah. Ritual bakar batu kerap dilaksanakan pada pesta rakyat dan upacara penyambutan tamu, mencerminkan keramahan masyarakat di suku Papua sekaligus semangat hidup yang diwariskan lintas generasi. Nah, tradisi seperti ini juga bukan bagian dari masa lalu semata, tetapi melainkan identitas hidup yang harus memperkuat jati diri masyarakat Papua di tengah arus perubahan. Itulah, pendengar, bagaimana masyarakat di Papua menjaga tradisi yang mana bukan saja dari masa lalu semata, tetapi itu merupakan identitas hidup yang harus memperkuat jati diri masyarakat Papua itu sendiri. 41 menit kini bergeser dari jam 10 malam, pendengar. Kita beralih ke rangkaian lagu-lagu Bugis Makassar, spesial untuk Anda Bapak Ibu, Pasaudara yang datang dari Makassar yang tinggal di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Ada Agapi Mutajeng.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.

Pendengar, dimanapun Anda berada, sajian lagu-lagu pilihan kami sudahi di ruang dengar Anda untuk lagu-lagu daerah. Tadi dari Bugis Makassar menutup kebersamaan kita di rangkaian lagu-lagu daerah malam ini. Dan pendengar, nanti kan kami akan hadirkan lagi di malam berikutnya untuk Anda, tentunya dengan lagu-lagu pilihan dari daerah lain. Untuk Anda selanjutnya, pendengar, kami punya rangkaian tembang-tembang manis dari tanah air temani Anda.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Kisah hidup Mother Teresa dalam pelayanannya membuat banyak orang angkat topi alias kagum. Ia pernah berkata, "Aku tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkanku dengan persoalan yang tidak dapat

0: Halo kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, bete kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah bete lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Tual di Langgur, dan itu tadi beberapa lagu pilihan dari tanah air sudah kami persembahkan untuk Anda pendengar. Dan lengkapi kabar semangat kita, kami punya satu informasi terkait dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdij Nezar Patria mengatakan bahwa krisis industri media tidak sekedar persoalan bisnis perusahaan pers, namun menurutnya industri media saat ini menghadapi tantangan untuk berkembang di tengah perkembangan teknologi digital. Nah, saudara, Wamenkomdij Nezar menilai tantangan tersebut menimbulkan taruhan besar industri media dalam kualitas informasi publik dan ruang demokrasi digital. Yang menuturkan bahwa hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan teknologi digital yang disrupsi, dan bahkan disrupsi teknologi digital ini dikatakan Nezar telah mengguncang fondasi bisnis media baik di tingkat lokal, nasional hingga internasional. Dengan hal tersebut, industri media dinilai Wamenkomdij sulit menjaga keseimbangannya untuk tetap bertahan di tengah persaingan. Menyikapi hal tersebut lebih lanjut, Wamenkomdij menjelaskan bahwa seluruh perusahaan media masih mencari model bisnis baru, dan hal ini ditujukan untuk menopang keberlanjutan industri di era dominasi platform digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Nah, saudara, sebab diuraikan bahwa kehadiran AI menambah beratnya tantangan yang dihadapi perusahaan media kecil maupun besar, ya, di mana dijelaskan Nezar bahwa tantangan itu akan ia yakin dengan penurunan trafik media di ruang pencarian digital. Nah, pendengar, ada media yang biasanya memperoleh puluhan juta page viewers per hari, ya, namun sekarang hampir 10 kali lipat. Nah, ketika traffic menurun, dikatakan bahwa revenue juga turun, dan akibatnya perusahaan harus mengendalikan biaya dan akhirnya terjadi PHK. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdij Nezar Patria menyebut tantangan industri media saat ini adalah menjadi ancaman kualitas informasi di tanah air. Namun kita selalu optimis, ya, bahwa itu akan baik-baik saja ketika dimana kita semua turut mendukung pastinya pemerintah untuk melakukan hal-hal baik di Indonesia, di tanah air tercinta. Nah, pendengar, kami masih rangkai kebersamaan kita, temani tidur Anda di sana dengan sajian teman-teman manis dari tanah air. Selanjutnya ada Biar Punya Ratu Ira, disusul Terlambat Sudah. Belum terlambat, ya. Iya, punya Salma Putri untuk Anda.

0: Luar biasa Pak Wobudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

经常jam 11 malam lebih 37 menit pendengar, satu informasi kembali untuk Anda, kabar gembira, tetapi ini dari wilayah Papua ya, di mana pemerintah buka peluang 200 pelajar Papua untuk masuk sekolah kedinasan. Nah, saudara, pemerintah membuka peluang bagi 200 pelajar asal Papua

yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, ke depan jumlah tersebut direncanakan akan bertambah menjadi 6 kantor wilayah seiring pemekaran provinsi di tanah Papua. Menurut Supratman, keberadaan putra-putri Papua di lingkungan Kementerian Hukum perlu diperkuat, termasuk pada jabatan strategis di daerah. Ia menegaskan posisi kepala kantor wilayah juga diharapkan diisi oleh orang asli Papua. Ia juga menghimbau mahasiswa Papua untuk tetap melanjutkan studi sambil menunggu proses penerimaan sekolah kedinasan. Dan ia menilai bahwa mahasiswa yang telah menempuh beberapa semester akan dirugikan jika berhenti kuliah di tengah jalan. Dan ia memastikan kuota 200 calon mahasiswa tersebut akan dibagi secara merata di 6 provinsi di Papua, termasuk Papua Barat, Papua Barat Daya, dan provinsi lainnya di wilayah tersebut. Itulah pendengar satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id terkait dengan pemerintah membuka peluang 200 pelajar Papua untuk masuk sekolah kedinasan.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Pro 1 RRI Tual di Langgur, suara merdu punya Fania Mariska. Harus bagaimana kalau Anda tidur selalu ada bayangannya? Itu membuat Anda tidak bisa tidur ya. Tapi berharap Anda bisa istirahat maksimal di malam ini, karena besok banyak aktivitas yang harus Anda tuntaskan. Pendengar Fania Mariska, lagu tadi sekaligus penutup kebersamaan kita untuk malam ini. Dan kami yang bertugas, saya Elena Tiara bersama Arif di meja operator, ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar van. Ucapkan selamat beristirahat untuk Anda, mimpi yang indah, dan kita akan bersama lagi pendengar di lain waktu, lain kesempatan. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita jumpa lagi di lain waktu.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Senin 18 Mei 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia bagian timur melalui pemancar FM 103,6 MHz dan juga melalui RRI Digital. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, saya Eran Latiara bersama operator studio Arif, dan ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Fun, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz kembali menemani Anda pagi hari ini. Hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia, Tuan Lilanggur, kembali menyapa Anda pendengar untuk edisi siar pagi ini. Hari Selasa 19 Mei 2026, senang sekali ya saya di Mikro Maskosu bersama rekan Sami Wira di Meja Putar kembali menyapa Anda pendengar. Dan berharap di pagi hari ini Anda sudah mengawali aktivitas Anda dengan rasa syukur. Syukur karena penyertaan Tuhan bagi kita semua. Hari baru boleh kita nikmati di hari ini. Apapun yang Anda rencanakan, apapun yang Anda harapkan untuk dikerjakan di hari ini, tetap mengandalkan Tuhan dan kita berharap semuanya bisa terlaksana dengan baik, pendengar. Kami temani Anda di tengah aktivitas Anda di pagi hari ini, pendengar, lewat Mutiara Hati Protestan. Kita akan mengawalinya dengan sajian lagu-lagu rohani dan akan mendengarkan renungan bersama Pendeta Nyonya THD Peter R. Stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Inilah kesaksianku, sungguh engkau bukan Tuhan yang jauh dariku. Tetapi sebaliknya, engkau sangat dekat kepadaku. Ketika aku berseru, engkau akan menjawab. Saat aku menjerit minta tolong, engkau menanggapiku dengan berkata,

tidak akan menahan satu hal yang baik pun daripadaku. Ketika aku berjalan dengan tidak bercela, Bapa, aku memuja.

Lentera Hati, Radio Republik Indonesia Tual. Lentera Hati adalah pedoman hidup dan penyejuk jiwa yang menentramkan hati dan pikiran dalam menata dan meniti kehidupan pemberian Tuhan. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti.

Shalom, selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran Mutiara Hati di hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Mengawali rutinitas kita di hari ini, kita membuka dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami telah melewati malam dan tiba di pagi hari ini dengan damai sejahtera. Bahkan kami diperkenankan Tuhan untuk bersekutu melalui siaran Mutiara Hati saat ini. Dan karena itu kami dasari pelayanan siaran Mutiara Hati ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan, kami akan berkesempatan untuk membaca Alkitab dan merenungkan bagian pemberitaan firman Tuhan. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami untuk dapat memahami pemberitaan firman-Mu dan dimampukan menerapkannya dalam seluruh kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia Tual yang berbahagia, pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Pertama Raja-Raja 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 yang diberi judul Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, dia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Pendengar Radio Republik Indonesia Tual yang diberkati Tuhan, seringkali kita merasa bahwa menjadi orang beriman berarti harus selalu kuat seperti superhero. Namun, Elia menunjukkan bahwa seorang nabi besar pun bisa mengalami kelelahan mental yang hebat. Hal menarik yang dapat kita perhatikan, bagaimana cara Tuhan merespons Elia yang ingin mati. Tuhan tidak memarahi Elia karena ia kurang iman. Sebaliknya, Tuhan mengirim malaikat untuk membawa makanan dan minuman kepadanya. Dalam ayat ke-7 malaikat itu berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab perjalananmu masih jauh." Makanan yang diberikan Tuhan memberi Elia kekuatan untuk berjalan 40 hari 40 malam menuju Gunung Horeb. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa janganlah memaksakan diri hanya dengan kekuatan sendiri. Terimalah bantuan, baik itu nutrisi makanan yang kita makan, istirahat yang cukup, maupun segala dukungan dari sesama sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan bagi hidup dan perjalanan kita.
Jika hari kemarin kita cukup lelah secara emosional dan mental, ketahuilah bahwa kita tidak sendiri. Bahkan jika kita sedang merasa di ujung kesabaran dan lantas berkata, "Cukuplah Tuhan," karena beban hidup yang terlalu berat, maka datanglah kepada Yesus. Dia tidak hanya memberikan solusi atas masalah kita, tetapi Dia memberikan kekuatan di dalam diri kita untuk berjalan melaluinya. Amin.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Tual yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang kami nikmati saat ini, dengan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, dan berkat yang melimpah. Kami punya rencana untuk melakukan berbagai rutinitas dan kerja kami di hari ini. Kami meminta Tuhan selalu membimbing kami untuk melakukan semuanya sesuai dengan rancangan Tuhan bagi kami. Sehingga ketika ada tantangan, kami tidak patah semangat. Ketika ada kesulitan, kami tetap bijak untuk menghadapi dengan selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Berkatilah kami semua dengan peran-peran hidup kami masing-masing. Ketika ada di tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami dan istri. Ketika di tengah ruang-ruang kerja kami dan pengabdian sebagai pemimpin ataupun karyawan. Dan ketika kami berada di dalam ruang-ruang pelayanan kami sebagai pelayan maupun umat. Tolonglah kami dengan hikmat-Mu untuk berkata yang benar dan melaksanakan hukum yang benar sesuai dengan firman-Mu yang membawa perubahan kehidupan bersama menuju kehidupan yang lebih baik. Tuhan Yesus, berkatilah pemerintah kami, berkati pula bangsa dan negara kami, daerah kami Bumi Efaf, untuk lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia Tual. Tuhan berkati juga agar semakin hari semakin maju dalam melakukan seluruh tanggung jawab penyiaran untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam iman dan pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di hari ini di dalam tangan kasih dan perlindungan-Mu. Dengarkanlah doa kami dan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan meminta janji penyertaan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah siaran Mutiara Hati saat ini bersama Radio Republik Indonesia Tual. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lentera Hati Radio Republik Indonesia Tual hari ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sampai jumpa.

Ada saat aku merasa doa yang kupanjatkan seakan memantul kembali. Ada saat aku merasa seakan engkau diam dan tidak peduli. Ajarkan aku, anakmu ini, untuk tidak membuang imanku begitu saja. Apabila jawaban yang ku perlu tidak segera ku dapat, ajar aku untuk tidak bersedih.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia itu di langgar pendengar menemani Anda pagi hari ini lewat Mutiara Hati Protestan. Saatnya kami akhiri untuk Anda. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Kita jalan penyampaian warta berita daerah dari Tual tepat pukul 6 waktu Indonesia.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: USP tingkat sekolah dasar dimulai serentak pada Senin 18 Mei 2026. Pejabat Sekretaris Daerah menerima aspirasi dari Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM terkait kondisi SD Negeri 25 Ngurhir. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Selasa 19 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Dibi Kalmaskosu dan Sami Ohirat, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki Kabupaten Maluku Tenggara mulai diarahkan sebagai kekuatan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah pun menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pembangunan daerah melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif, dan pembukaan lapangan kerja. Komitmen itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Victor E. Budi Tofi, dalam talkshow Maluku Tenggara Menyapa bersama Era Ritual di Pantai Ngurbloat Senin pagi. Maluku Tenggara memiliki kekuatan besar di sektor pariwisata melalui pantai berpasir putih, budaya lokal, dan kekayaan alam yang menjadi daya tarik wisatawan. Menurut Budi, perkembangan pariwisata Maluku Tenggara mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir melalui penguatan promosi dan branding destinasi wisata daerah. Ia mencontohkan pengakuan Pantai Ngurbloat dengan pasir terhalus serta masuknya Festival Pesona Mitike dalam Karisma Event Nusantara menjadi bagian penting dalam memperkuat citra pariwisata Maluku Tenggara di tingkat nasional.
2: Tentunya ini bagian dari upaya perjalanan yang panjang, dan saat ini kalau di Maluku, 11 kabupaten yang ada di Provinsi Maluku sebagai barometer pariwisata Maluku dan dijadikan juga contoh bagi pariwisata nasional. Maka kita punya kekuatan untuk itu. Kalau kita sudah begini, maka gaspul, gerakan bersama, dan harus kita gerakan cepat untuk menciptakan iklim-iklim dan iklim kerja, membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk Maluku Tenggara yang sejahtera.
1: Budi menjelaskan pengembangan pariwisata Maluku Tenggara diarahkan pada konsep pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat. Konsep tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam pengelolaan destinasi wisata, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal. Selain memperkuat promosi melalui media digital dan jaringan kerjasama, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara juga melakukan pendampingan terhadap pelaku ekonomi kreatif. Pendampingan itu mencakup sektor kuliner, kriya, fotografi, hingga pengurusan hak kekayaan intelektual haki untuk melindungi produk lokal agar tidak diklaim pihak lain. Budi menambahkan, pemerintah daerah terus memperkuat infrastruktur pendukung pariwisata seperti akses jalan, jaringan komunikasi, dan fasilitas destinasi wisata. Kemudahan akses informasi dan konektivitas ini menjadi faktor penting untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Maluku Tenggara. Saudara, usaha UMKM khusus bidang pariwisata menjadi basis utama penggerak ekonomi kerakyatan di Ohoy Ngilngop. Penjabat Kepala Ohoy Ngilngop, Agustinus J. Resubun, merespons positif kegiatan yang selama ini berlangsung di Pantai Ngurbloat, baik peran LPP Era Ritual dan pemerintah daerah Maluku Tenggara lewat Dinas Pariwisata, dan yakin sektor pariwisata di Ohoy ini akan lebih berkembang dan lebih maju di saat ini dan masa depan yang akan datang, sehingga para pelaku UMKM mendapat dampak positif dari pengembangan pariwisata di tempat tersebut. Selain itu, terus berkomitmen memberikan motivasi bagi pelaku usaha guna memberikan pelayanan terbaik bagi para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang datang untuk menikmati khasana keindahan pantai dan seluruh sumber daya di destinasi tersebut, dilengkapi fasilitas pendukung untuk mengakomodir kepentingan pengunjung, sekalipun masih membutuhkan banyak pembenahan, namun pihaknya tetap memberikan yang terbaik, termasuk dukungan pemerintah dalam mendukung usaha pariwisata dan usaha ekonomi kreatif di daerah ini.
3: Saya sebagai pejabat Kepala Hoi paling respon sekali dengan kegiatan-kegiatan yang masuk di Ngurblat. Terkait dengan RRI sudah berapa bulan ini mulai jalan bersama-sama dengan Dinas Pariwisata, sehingga mungkin ke depan Ngurblat ini lebih berkembang dan lebih maju di saat-saat akan datang. Sehingga pelaku-pelaku UKM di Ngurblat ini juga mendapat dampak yang positif, lebih baik, sehingga bisa memberikan satu pelayanan buat publik ketika pengunjung-pengunjung dari mancanegara maupun domestik yang datang bisa kolaborasi dengan masyarakat. Kami berusaha sehingga pelaku-pelaku usaha ini juga mendapat sentuhan-sentuhan, menambah mereka punya usaha, bisa ada dampak untuk kami masyarakat Ningau.
1: Rai Subur menyebutkan sektor keamanan merupakan indikator utama yang menjadi prioritas di destinasi wisata, mengingat potensi gesekan yang marak terjadi. Namun kolaborasi telah dibangun bersama BUMO lewat optimalisasi pengamanan di wilayah Ngurblat, mendeteksi peluang instabilitas, dan akan berkoordinasi bersama pemerintah daerah untuk mendukung pengamanan di destinasi itu oleh unsur TNI dan Polri bersama pemuda, menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi wisata sebagai sumber pendapatan asli desa dan juga daerah ini. Sementara itu, saudara, industri pariwisata dinilai menjadi lokomotif ekonomi keluarga dari tahun ke tahun. Hal ini dikemukakan pelaku UMKM di Pantai Ngurblat Ohoy Ngilngop, Dedi Fovit, yang mengapresiasi kegiatan pemuda Pemda Maluku Tenggara dan LPPRA Ritual dalam dialog Maluku Tenggara menyapa menjadi pelopor promosi pariwisata di Kepulauan Kei Senin pagi, serta mendukung sepenuhnya sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi terhadap perhatian khusus dari Dinas Pariwisata maupun dari pemerintah daerah yang membantu untuk mempromosikan tempat wisata ini yang akan berdampak positif bagi kualitas hidup pelaku usaha di Ohoy Ngilngop. Di samping itu, selaku pelaku usaha yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun menerima omset yang cukup besar dan berdampak terhadap ekonomi keluarga.
4: Kalau untuk saya sangat mendukung dengan adanya kegiatan di pagi ini, kami sangat berterima kasih karena ada perhatian khusus dari Dinas Pariwisata maupun dari Pemda di mana mereka bantu untuk mempromosikan tempat wisata kami ini di mana akan berdampak positif bagi kami pelaku-pelaku usaha yang di sini, apalagi kami yang setiap hari berdagang di sini. Tempat wisata ini sangat berdampak sekali karena masyarakat akan lebih tertarik lagi dengan adanya promosi-promosi yang diadakan oleh Dinas Pariwisata RRI maupun Pemda.
1: Menurutnya, beberapa menu yang disiapkan yakni nasi, ikan, bakso, soto, gado-gado, dan makanan-makanan siap saji yang dihidangkan. Selain produk komoditas lokal, diantaranya pisang imbau juga memiliki penginapan Stepani yang telah dioperasikan selama 3 tahun dengan 2 kamar, bertarif Rp450.000, dilengkapi fasilitas kompleks, sekalipun dari usaha harian mampu meraup keuntungan kotor kisaran mencapai Rp300.000-Rp500.000 per hari. Dalam kesempatan yang sama, Ketua BUMO sekaligus Pengelola Pantai Ngurblat Ohoy Ngilngop, Emberikus Ohoy Timur, kepada RRI menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Maluku Tenggara yang telah peduli dalam membangun ikon wisata Ngurblat di Ohoy Ngilngop. Dan meskipun banyak hal yang perlu dibenahi dari sisi infrastruktur fisik, namun tidak menjadi penghalang dan tetap berkomitmen mengangkat pariwisata sebagai sektor primadona di Ngurblat, dan 80% penduduk lokal menekuni usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah khusus di bidang pariwisata.
5: Saya menyampaikan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya untuk pemerintah daerah Maluku Tenggara yang sudah begitu peduli. Saya merasa ada berkat yang luar biasa karena komunikasi ini sudah jalan. Saya yakin tidak ada pemerintah yang punya niat buruk untuk masyarakatnya. Kita harus akui bahwa memang ada banyak hal yang masih kurang. Tetapi itu kan bukan alasan untuk kita harus berhenti sampai di sini. Karena ini salah satu unggulan yang perlu kita bangun ya. Oleh karena itu, khusus di Ngilngop sendiri ini lebih dari 80% itu masyarakat itu menggantungkan hidup di sini. Sangat menyambut ini karena kita lanjutkan ini supaya punya dampak positif untuk masyarakat dan juga sekalian untuk pemerintah daerah Maluku Tenggara.
1: Selaku Ketua BUMO, OHI Timur meminta semua pihak untuk mengutamakan kolaborasi, koordinasi, dan kerjasama yang menjadi kunci penting membuka akses ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah memiliki andil besar memicu pengembangan pariwisata dari level terkecil di desa. Saudara Ketua Serikat Mahasiswa Pemuda Pelajar TAM sempat mendatangi kantor Wali Kota Tual, Dinas Pendidikan Kota Tual, menyampaikan permintaan pemberhentian Kepala Sekolah SD Negeri 25 TAM Ngurhir Kota Tual. Selengkapnya dilaporkan Raisti Febrianti.
6: Ketua Serikat Mahasiswa Pemuda Pelajar TAM sempat Insani Letsoin mendatangi kantor Wali Kota Tual dan Dinas Pendidikan Kota Tual pada Senin siang. Kedatangannya untuk menyampaikan permintaan pemberhentian Kepala Sekolah SD Negeri 25 Kota Tual yang dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik. Menurut Letsoin, Kepala Sekolah SD Negeri 25 TAM Ngurhir telah berbulan-bulan tidak hadir dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan sekolah. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap proses pelayanan pendidikan dan aktivitas belajar mengajar di sekolah.
7: Kami melanjutkan sikap kami Serikat Mahasiswa Pemuda Pelajar TAM yang di mana kami pernah melakukan pemboikotan pada tanggal 17 Mei 2026 di SD 25 Kota Tual dengan alasan bahwa ketidakhadiran Kepala Sekolah SD 25 Kota Tual ini membuat semua administrasi dan lain sebagainya ini menjadi stagnan sehingga proses pembelajaran itu kurang aktif, sehingga kami sudah melakukan upaya pertemuan atau audiensi dengan.
6: Dalam penyampaiannya, Letsoin meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual serta penjabat sekretaris daerah agar mengambil tindakan tegas terhadap persoalan tersebut. Ia menilai ketidakhadiran kepala sekolah dalam waktu yang lama tidak boleh dibiarkan tanpa ada evaluasi dari pemerintah daerah. Selain meminta pemberhentian kepala sekolah, Serikat Mahasiswa Pemuda Pelajar TAM juga meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan yang berlaku. Mereka berharap pemerintah dapat menjaga disiplin aparatur pendidikan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
7: Kami tekankan bahwa kami tidak menginginkan supaya yang nantinya itu menggantikan kepala sekolah yang lama ini harus putra atau putri asal daerah TAM sendiri. Tetapi yang kami inginkan siapa saja, yang penting dia benar-benar itu ingin menjalankan tugas dengan tupoksi yang baik sehingga proses belajar itu tetap berjalan. Kemudian isu liar yang hari ini berkembang di daerah Kota Tual dan sekitarnya itu bahwa kenapa sampai kalian memboikot sekolah.
6: Letsoin menegaskan pihaknya akan tetap mengikuti seluruh proses administrasi yang sedang berlangsung dalam pemerintahan. Ia berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan di Kota Tual. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, saudara, pemerintah Kota Tual melalui penjabat sekretaris daerah menerima aspirasi dari Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM terkait kondisi SD Negeri 25 Ngurhir. Pertemuan tersebut juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual bersama perangkat desa dan pihak terkait lainnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zain Nuhuyanan, mengatakan pihaknya hadir untuk mendengar langsung aspirasi yang disampaikan mahasiswa mengenai kondisi sekolah tersebut. Ia menjelaskan seluruh pihak yang hadir telah berdiskusi secara kekeluargaan guna mencari solusi terbaik bagi SD Negeri 25 Ngurhir.
8: Ada yang mahasiswa yang menyuarakan aspirasi untuk penyelesaian masalah di SD Negeri 25 di Kohoi Tam Ngurhir. Kami dengan rasa kekeluargaan, kami menyampaikan terima kasih juga atas apa yang disampaikan oleh bapak-bapak dan juga dari mahasiswa kepada pemerintah kota. Ya, kita sudah berdiskusi mencari jalan keluar, penyelesaian, dan juga pengaktifan kembali sekolah SD Tam Ngurhir.
1: Menurutnya, pemerintah daerah sangat terbuka terhadap setiap masukan dari masyarakat, terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Dalam pertemuan itu, mahasiswa juga menyampaikan kronologis persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan kemudian memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah dan prosedur yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga masing-masing pihak dapat saling memahami.
8: ada proses administratif dan juga prosedur yang kita harus koordinasikan bersama untuk segera menyelesaikan. Dan itu sudah ditetapkan bersama di hadapan Pak Sekda, nanti Pak Sekda akan melaporkan ini kepada Kepala Daerah, sehingga ada jalan keluar yang kita sepakati bersama dengan pihak mahasiswa sebagai penyampai aspirasi, dan juga ada pejabat Kepala UHOI. Mereka menyampaikan aspirasi kronologis, kami juga sudah menjelaskan tentang tata prosedur yang kami sudah lakukan.
1: Hasil pertemuan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Wali Kota untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Pemerintah Kota Tual berharap komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah terus terjaga demi kemajuan pendidikan di daerah tersebut. Saudara, USP tingkat sekolah dasar dimulai serentak pada Senin 18 Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Mi Baturbongs.
9: Ujian Satuan Pendidikan atau disingkat USP dilaksanakan serentak mulai hari ini 18 Mei 2026. PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arifanubun kepada RRI mengatakan ada 138 USP jenjang SD dan sebanyak 2017 siswa yang mengikuti ujian berbasis aplikasi ini.
10: Tadi kita sudah sekaligus pembukaan untuk seluruh USP Kabupaten Maluku Tenggara, itu sebanyak 138 USP jenjang SD, kemudian yang mengikuti ujian itu 2017 siswa. Hari ini serentak di hari pertama dan tadi sudah dibuka secara resmi, dan ada beberapa aplikasi yang digunakan yang berbasis komputer juga, kemudian dengan memanfaatkan ada Chromebook juga, kemudian memanfaatkan laptop yang ada di sekolah-sekolah di satuan pendidikan, dan ada juga support dari orang tua siswa untuk beberapa sekolah yang memang laptopnya belum tersedia secara lengkap.
9: Selain itu, Hanubun juga menambahkan, karena ujian secara digital, langkah mitigasi sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Ketersediaan genset adalah salah satu hal utama yang harus tersedia di sekolah saat ujian berlangsung.
10: Untuk kendala PLN, kendala listrik, memang kami sudah menyampaikan, sudah disampaikan di dalam surat edaran ke semua satuan pendidikan. Dimulai daripada waktu itu, mulai pelaksanaan TKA sampai pelaksanaan USP ini, kita sudah buat edaran untuk semua sekolah, itu wajib menyiapkan genset untuk mengantisipasi kendala listrik. Sementara untuk kendala jaringan, selain kita terus berkomunikasi dengan penyedia, dengan pihak kementerian juga, kita juga beberapa sekolah yang memang belum tersedia internetnya secara baik, itu kita menumpang di sekolah yang terdekat, yang fasilitasnya lebih baik.
9: Hanubun berharap ujian satuan pendidikan ini akan berlangsung aman dan lancar hingga di hari terakhir Jumat 22 Mei mendatang, tanpa adanya kendala yang bisa mengganggu jalannya ujian ataupun merugikan siswa. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, SD Impres Layar tetap melaksanakan ujian satuan pendidikan, sekalipun hanya memiliki 10 siswa sebagai peserta ujian. Hal ini dibenarkan Winarti Anwar, selaku kepala sekolah, saat ditemui RRI pada pembukaan ujian satuan pendidikan di Selayar. Dikatakan, walau sangat sedikit, pihaknya memotivasi siswa agar bisa mengikuti ujian dengan baik, jujur, dan benar.
11: Ada 9, tapi untuk 8 mata pelajaran itu menggunakan aplikasi, sedangkan satunya itu manual. Karena kembali ke sekolah, maka sekolah diadakan secara manual. 10 siswa mengikuti ujian untuk kali ini. Motivasinya adalah melatih mereka kejujuran diutamakan, percaya diri, lebih meningkatkan kreativitas mereka untuk menggunakan, apalagi sekarang kan ujian untuk jenjang SD menggunakan aplikasi, anak-anak lebih mengenal digitalisasi ke depan, supaya diperbaiki. Biasakan datang ke jenjang yang berikut, SMP sudah terbiasa.
1: Sementara itu di tempat yang sama, berkesempatan membuka ujian satuan pendidikan, Pejabat Kepala OHOI Selayar, Tali Prenhoran, mengapresiasi kinerja Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang telah mempersiapkan semua hal demi kelancaran ujian hari ini.
12: Tentu pelaksanaan ujian semacam ini membutuhkan persiapan, dan persiapan ini saya selaku pejabat juga sudah bisa dapat melihat kerja keras dari Ibu Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru dan perangkat-perangkat pendukung lain yang sudah mensiagakan, bahkan sudah menyiapkan berbagai persiapan-persiapan menuju pada pelaksanaan ujian, bukan hanya dari persiapan akademik atau pendidikan-pendidikan, pelajaran-pelajaran yang disiapkan, tetapi secara fisik lain juga dari sarana infrastruktur, persiapan ruangan dan lain-lain, ini juga kelihatannya siap. Satuan pendidikan tingkat SD Selayar ini siap untuk menyelenggarakan pelaksanaan ujian pada hari ini.
1: 10 siswa yang mengikuti ujian satuan pendidikan terdiri dari 7 anak lelaki dan 3 anak perempuan. Kesemuanya menggunakan Chromebook dan Orbit yang disediakan pihak sekolah demi kelancaran ujian. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak pada terbatasnya realisasi bantuan dan program aspirasi masyarakat di daerah, termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara. Situasi itu mendorong anggota DPRD Maluku Tenggara, Rosmita Indah Lestari, memanfaatkan masa reses 2 tahun 2026 untuk tetap menyalurkan bantuan langsung kepada warga di sejumlah ohoi. Menurut Rosmita, masa reses menjadi agenda bagi anggota DPRD untuk kembali ke daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam kegiatan tersebut, Rosmita mengunjungi beberapa ohoi di Dapil 1, termasuk ohoi Ngayub dan ohoi Lilir, untuk mendengar kebutuhan warga sekaligus melihat kondisi pembangunan di lapangan. Pada kunjungan itu, masyarakat Ohoi Ngayub menerima bantuan cincin sumur, sedangkan warga Ohoi Lilir mendapatkan bantuan semen untuk mendukung pembangunan gereja. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat dan kegiatan sosial keagamaan di Ohoi.
13: Kita anggota DPRD wajib melakukan reses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, di saat reses ini kita turun ke konstituen dan ke dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Jadi hal-hal atau pembangunan apa untuk di Ohoi atau di daerah secara umum yang Bapak Ibu ingin sampaikan, nanti boleh disampaikan.
1: Rosmita menjelaskan sejak 2024 sejumlah usulan program dan bantuan yang diperjuangkan anggota DPRD belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran daerah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah dan DPRD harus menyesuaikan prioritas program dengan kebijakan nasional yang berlaku saat ini. Ia juga mendorong masyarakat agar menyesuaikan kelompok usaha di Ohoi dengan program prioritas pemerintah pusat, termasuk program makan bergizi gratis MBG. Di antaranya pembentukan kelompok pertanian dan peternakan dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperoleh dukungan bantuan dan pemberdayaan ekonomi. Saudara, Ketua MUI Kota Tual Haji Ahmad Kabalmai menghimbau umat Islam tingkatkan kegiatan amalia dalam bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
14: Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Tual Haji Ahmad Kabalmai mengimbau umat Islam tingkatkan kegiatan amalia dalam bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Pernyataan ini disampaikan Kabalmai kepada RRI pada Senin siang, seiring telah memasuki hari pertama bulan Zulhijjah pada Senin 18 Mei. Kabalmai menjelaskan bulan Zulhijjah atau bulan haji memiliki banyak keutamaan dengan nilai pahala berlipat ganda. Amalan yang dianjurkan adalah puasa sunnah yang dimulai tanggal 1 hingga 9, terdiri dari puasa tarwiyah pada tanggal 8 dengan nilai pahala setara puasa setahun, dan puasa arafah pada tanggal 9 yang mampu menghapus dosa selama 2 tahun. Selain itu, kata Kabalmai, dalam bulan Zulhijjah juga dianjurkan berkurban hewan seperti kambing, domba, sapi, kerbau maupun unta bagi yang mampu secara materi untuk dibagikan kepada kaum mustahik.
15: Dari MUI, himbau kepada umat Islam memanfaatkan momen bulan Zulhijjah ini untuk melaksanakan amalan-amalan ya, seperti puasa sunnah, kemudian menyembelih hewan kurban, karena hewan kurban ini setahun sekali pada momen hari raya Idul Adha. Tentunya tidak ada unsur paksaan ya, jadi yang dianjurkan itu bagi orang-orang yang mampu.
14: Selain puasa sunnah dan berkurban, pada bulan Zulhijjah juga dianjurkan memperbanyak zikir dan takbir. Ketua MUI Kota Tual mengatakan dengan memperbanyak zikir maka akan membersihkan hati dan pikiran sehingga berdampak terhadap implementasi kehidupan sehari-hari. Sementara itu, sebagai bentuk kesiapan memasuki bulan Zulhijjah dengan berbagai agenda termasuk peringatan Hari Raya Idul Adha, tim Ru'yatul Hilal Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara pada Minggu sore 17 Mei telah melakukan pemantauan dan kini tengah menanti hasil sidang isbat secara resmi terkait penetapan Hari Raya Idul Adha. Sebagaimana penjelasan Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara Ahmad Raharusun kepada RRI.
16: Tim Hilal Ru'ya sudah pemantauan, tetapi tunggu hasil sidang isbat atau belum terima secara resmi di kantor.
14: Pemantauan hilal yang dilakukan, kata Raharusun, merupakan bagian dari rangkaian persiapan sebelum dilakukan penetapan. Saat ini, Kementerian Agama Maluku Tenggara bersama pemerintah daerah bersinergi melakukan persiapan terhadap pelaksanaan sholat Idul Adha berjamaah dan pemotongan hewan kurban. RRI Tual, Maya Pradira, melaporkan.
1: Saudara, persatuan dan persaudaraan wajib diwujudkan dalam komunitas bergereja dalam kasih Kristus. Penegasan ini diungkapkan Pastor Paroki Tual RP Frans Loesomar MSC dalam khotbahnya pada Misa Kudus di Gereja Santo Fransiskus Xaveris Tual yang menerangkan niat mulia Yesus yang mengajak umatnya untuk mengamalkan persekutuan dan karya cinta kasih dalam kehidupan menggereja mulai level rukun, paroki hingga keuskupan. Yesus meminta agar persekutuan dan persaudaraan menjadi hal penting yang harus diwujudkan dan menghindari perpecahan satu dengan yang lain. Selain itu, setiap umat saling mendoakan satu sama lain dan saling mendukung, menguatkan mulai dari keluarga, rukun, paroki, dan kelompok katedral. Karena komunikasi yang baik di lingkup umat menjadikan seluruh pengikut Kristus bersatu, saling meneguhkan, dengan mengaplikasikan kasih kepada satu dengan yang lain lewat persekutuan bergereja dalam iman, harap, dan kasih. Pastor Loesomar mengingatkan, ungkapan iman perlu dibarengi kegembiraan dan sukacita bersama saudara seiman yang diberitakan Rasul Paulus dan selalu memberikan semua makna kasih kepada orang lain dalam sukacita dan kegembiraan, namun harus disertai penderitaan. Olehnya itu firman Tuhan Yesus berdoa untuk para murid, juga mendoakan anak-anaknya dan umat yang percaya memiliki Allah yang sungguh mencintai seluruh umatnya, melakukan banyak mukjizat diantaranya, mengubah air menjadi anggur, membangkitkan Lazarus, dan banyak keajaiban lainnya. Saudara, Kejaksaan Negeri Samlaki telah menerima pelimpahan tahap 2 tersangka dan barang bukti dugaan penyelundupan manusia. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Samlaki, Garuda Citra Viratama, mengatakan hal itu menyusul penyerahan barang bukti dan tersangka yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar Rabu pekan kemarin. Ia mengatakan pelaksanaan tahap 2 ini menjadi bukti jika perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21 dan siap dilanjutkan ke tahapan penuntutan di persidangan dan di Pengadilan Negeri Samlaki. Perkara ini diketahui terjadi pada 22 Agustus 2025, saat itu terdakwa bersama seorang saksi memfasilitasi keberangkatan 6 warga negara asing atau WNA asal Tiongkok dari Jakarta menuju Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tak sampai di situ, 3 WNA lainnya juga menyusul sehingga keseluruhannya berjumlah 9 orang. Setibanya di Somlaki, ke-9 WNA ini ditampung pada sebuah penginapan yang telah disiapkan terdakwa.
17: Berdasarkan hasil penyelidikan, terdakwa diduga berperan aktif dalam merencanakan dan mengatur pemberangkatan ilegal para WNA tersebut menuju Australia, termasuk menerima sejumlah uang sebagai imbalan, menyiapkan kapal, serta
1: Berdasarkan hasil penyelidikan, terdakwa diduga berperan aktif dalam merencanakan dan mengatur keberangkatan ilegal para WNA tersebut ke Australia, termasuk menerima sejumlah uang sebagai imbalan, menyiapkan kapal, dan merekrut awak kapal. Diketahui jika keberangkatan pertama kali mengalami kegagalan akibat kerusakan mesin, namun terdakwa kembali mengatur keberangkatan kedua, hingga akhirnya kapal tersebut berhasil masuk wilayah perairan Australia dan diamankan otoritas setempat karena tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah. Terdakwa juga diketahui memperoleh keuntungan sebesar 50 juta yuan serta membantu keberangkatan WNA tanpa dokumen resmi. Kejaksaan Negeri Somlaki kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas tindak pidana penyelundupan manusia serta memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saudara, RRI Somlaki untuk ketiga kalinya memaparkan materi jurnalistik kepada sejumlah mahasiswa program studi bahasa dan sastra pada Universitas Lelemoko Somlaki. Pemaparan sejumlah materi ini dilakukan berdasarkan hasil koordinasi Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra, di mana pada Senin pagi dilakukan pemaparan lanjutan oleh para jurnalis RRI. Pada tatap muka di hari pertama, para mahasiswa diarahkan untuk memahami materi seputar pengertian jurnalistik, hingga gaya bahasa jurnalis yang dikemas baik agar dimengerti setiap pembaca atau pendengarnya. Di minggu kedua, tepatnya di Senin silam, para mahasiswa juga menerima materi seputar pelaksanaan rapat agenda setting, sudut pandang, angle berita, dan contoh-contoh praktis dengan harapan para mahasiswa ini nantinya memiliki bekal yang cukup setelah masa penarikan nantinya pada 17 Juni mendatang. Sementara itu, di hari ketiga, para mahasiswa juga menerima materi seputar nilai dan kelayakan berita, seperti aktualitas, objektivitas, dan berdampak bagi kepentingan banyak orang, kedekatan emosional maupun berita yang dinilai benar-benar layak untuk diangkat, disiarkan bagi kepentingan publik. Materi lainnya masih akan terus disampaikan hingga praktek menulis jelang masa penarikannya nanti. Ketua Prodi Bahasa dan Sastra Egi Nifmas Koso dalam koordinasi awalnya meminta para mahasiswa dibekali dengan baik sehingga dapat membawa sejumlah pengetahuan untuk demi peningkatan kompetensinya nanti. Saudara, Sekolah Dasar Kristen Somlaki resmi melaksanakan ujian akhir sekolah UAS pada Senin 18 Mei 2026 berjalan dengan tertib dan aman. Ujian ini menjadi salah satu momen penting bagi para siswa kelas akhir dalam menyelesaikan proses pendidikan di tingkat sekolah dasar sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kegiatan ujian dimulai sejak pagi hari dengan persiapan dari panitia sekolah, para pengawas, serta pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang turut hadir untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur. Pembukaan amplop soal ujian akhir sekolah dilakukan secara resmi oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Mikael Lamere dari bidang sekolah dasar. Pihak sekolah menyampaikan harapan agar seluruh peserta ujian dapat mengikuti ujian dengan baik, jujur, dan penuh tanggung jawab. Selain itu, sekolah juga berharap pelaksanaan ujian tahun ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan hingga hari terakhir. Pelaksanaan ujian dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan sesuai dengan mata pelajaran yang telah ditentukan oleh pihak sekolah dan dinas pendidikan. Saudara, Kepala SMP Santo Paulus Somlaki, Bruno Mampesi, mengatakan ujian nasional berbasis Android dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar seperti halnya di SMP Santo Paulus Somlaki pada Senin 18 Mei 2026. Ujian dibuka secara resmi oleh pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mampesi mengatakan, sekarang ini ujian sekolah telah menggunakan internet. Siswa juga dapat pada saat ujian menggunakan komputer dan menggunakan smartphone yang diakses melalui browser standar seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox.
18: Di SMP Santo Paulus Sonyaki melaksanakan ujian sekolah berbasis Android. Jadi biasanya kemarin-kemarin ujian berbasis pena dan kertas, kali ini kita ujian berbasis Android. Jadi jumlah peserta ujian tahun ini itu ada 95. Saya bersyukur saja bahwa pembukaan itu sudah dibuka langsung oleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diwakili oleh itu Fenil Hampir, Kepala Seksi Sarana Prasarana.
1: Kepala sekolah menjelaskan yang ditekankan dalam pelaksanaan ujian tersebut adalah kejujuran, karena kejujuran sangat penting. Di mana seorang anak mempunyai kemampuan namun dirinya tidak jujur, maka hal ini mubazir. Walaupun mendapat nilai kurang, namun didapat dengan penuh kejujuran. Sementara itu, ujian yang dilaksanakan pada SMP Negeri 1 Somlaki sebelumnya adalah ujian akhir sekolah. Namun pada tahun 2026 ini, ujian tersebut sudah berganti nama menjadi ujian sumatip akhir jenjang yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Karatuanak, pada Senin 18 Mei 2026. Kepala SMP Negeri 1 Somlaki, Demetria Lamire, mengatakan siswa yang ikut sebagai peserta ujian pada SMP Negeri 1 Somlaki, yakni sebanyak 198 peserta ujian tahun 2026, dan tidak ada satupun siswa yang tidak ikut ujian. Walaupun perangkat komputer yang digunakan belum memadai untuk peserta ujian, namun siswa diperbolehkan menggunakan handphone Android untuk digunakan dalam pelaksanaan ujian selama satu minggu.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. USP tingkat sekolah dasar dimulai serentak pada Senin 18 Mei 2026. Penjabat Sekretaris Daerah menerima aspirasi dari Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM terkait kondisi SD Negeri 25 Ngurhir. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dipi Kelmaskosu dan Sami Ohirat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia telah dilanggar pendengar, bersama Anda baru saja disampaikan luarta berita daerah. Semoga bermanfaat untuk Anda yang mengikutinya. Kami menyapa Anda pendengar yang sudah memantau siaran kami dan bahkan yang baru bergabung. Selamat pagi, semangat pagi untuk tugas-tugas Anda di hari ini. Semoga tugas-tugas Anda di pagi ini berjalan lancar pendengar. Apapun yang Anda lakukan di hari ini, persiapan dengan baik, apa yang menjadi penunjang kebutuhan Anda, sehingga semuanya bisa Anda lakukan dengan baik. Baik pendengar, tetap stay tune terus bersama kami. Tentunya kami masih akan menemani Anda, saya Devi dan juga rekan Sami di meja putar pendengar, menemani Anda sesaat lagi di pukul 7 waktu Indonesia Timur melalui Bab Menyapa. Tetap stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Ritual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun

Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat memulai pagi ini dengan hal-hal baik dan yang pasti dengan senyum yang berkah ya. Apapun yang Anda lakukan di hari ini, tetap menjalankannya dengan harapan bahwa hari ini Anda akan meraih kesuksesan ya pendengar. Selamat pagi untuk adik-adik yang sedang mempersiapkan diri untuk beranjak ke sekolah, bahkan bapak ibu para pendidik. Apapun tugas-tugas pokok yang akan Anda lakukan di pagi hari ini pendengar, jangan sampai ada yang terlupakan. Baik, kami kembali menemani aktivitas Anda di pagi hari ini pendengar, menghadirkan satu informasi terupdate untuk Anda yang kami ikuti pagi ini, dikutip dari laman rri.co.id. Pendengar, kelompok pengawas global memperingatkan bahwa dunia kini berada di ambang kerusakan pandemi yang jauh lebih besar. Risiko pandemi global dilaporkan meningkat pesat, namun tidak diimbangi dengan investasi yang memadai oleh banyak negara. Dewan Pemantauan Kesiapsiagaan Global GPMB merilis laporan pada Senin 18 Mei 2026. Laporan ini menyoroti kerentanan dunia terhadap wabah penyakit menular yang terus tumbuh secara frekuensi dan kerusakan. Lembaga internasional tersebut mencatat bahwa kesenjangan kesehatan, ekonomi, politik, hingga sosial kini semakin lebih aktif, lebar akibat krisis global. Kapasitas negara-negara untuk pulih dari berbagai dampak pandemi saat ini juga dinilai sangat jauh lebih rendah. Upaya global dalam memperkuat sistem kesehatan seringkali terhambat oleh fragmentasi geopolitik serta berbagai gangguan ekologis yang terjadi. Kondisi tersebut diperpuruk oleh penurunan bantuan pembangunan internasional yang mencapai titik terendah sejak tahun 2009 lalu. Laporan ini menganalisis darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian PHAIIC. Rentan waktu analisis tersebut mencakup satu dekade terakhir, mulai dari wabah Ebola hingga pandemi COVID-19 global. Akses terhadap alat diagnostik, vaksin, serta berbagai jenis terapi kesehatan dinilai mengalami kemunduran serius dalam beberapa tahun terakhir. Vaksin untuk penyakit pox bahkan baru menjangkau negara berpenghasilan rendah hampir 2 tahun setelah wabah tersebut muncul. Situasi tersebut pendengar melampaui dampak kesehatan karena telah merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah serta norma demokrasi di berbagai negara. Polarisasi dan serangan terhadap institusi ilmiah pasca krisis membuat masyarakat menjadi kurang tangguh menghadapi ancaman pandemi di masa depan. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI berpotensi memperkuat pemantauan ancaman penyakit jika dikelola dengan tata kelola tepat. Namun tanpa perlindungan yang memadai, teknologi digital justru beresiko memperlebar kesenjangan akses yang terjadi selama masa pandemi. Pendengar, selain negara-negara diminta mempercepat akses vaksin melalui kesepakatan pandemi global serta mengamankan pembiayaannya untuk kesiapsiagaan masa depan, laporan ini diluncurkan bertepatan dengan pelaksanaan sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-79 untuk memastikan adanya komitmen nyata politik.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
2: Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Mama Gebi, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gebi?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gebi. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gebi sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak, sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gebi?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu, Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gebi?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Kita mau pulang lah, mulai kebersihan. Silahkan dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gibi saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuan di Langgar, pendengar Devi dan juga rekan Sami Yohira di meja putar menemani aktivitas Anda yang pastinya sudah begitu bersemangat ya. Dan pendengar, di tengah aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami juga perbaharui info-info menarik untuk memperbaharui informasi Anda. Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas dengan para menteri ekonomi. Rapat terbatas digelar di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio meyakini kondisi rupiah akan segera stabil. Peri tidak banyak berkomentar terkait hasil ratas dan dengan Presiden Prabowo, termasuk apakah dibahas soal stabilitas rupiah. Peri memilih masuk ke mobil dan bergegas meninggalkan kompleks istana kepresidenan. Sementara itu pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, ia mengatakan rapat dengan Presiden Prabowo tidak membahas soal rupiah. Purbaya memastikan perekonomian Indonesia masih bagus. Purbaya mengungkap pemerintah memiliki strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah, diantaranya adalah masuk ke pasar obligasi. Pemerintah menyiapkan dana 2 triliun rupiah per hari untuk membanjiri pasar obligasi. Secara bersamaan pendengar, dana asing mulai masuk ke Indonesia. Oleh sebab itu, Purbaya berharap nilai tukar rupiah kembali stabil. Pemerintah, kata Purbaya, memiliki anggaran sebesar 420 triliun rupiah untuk pembiayaan di pasar obligasi.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Noah. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

0: Radio Republik Indonesia Tuali Langgur, pendengar masih bersama Anda, saya Dibi dan juga rekan Samyura di meja putar, kembali hadir untuk Anda lewat web menyapa pagi ini.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
0: Iya, pendengar, setiap kali musim penerimaan siswa baru, obrolan di tengah masyarakat pasti tidak jauh-jauh dari urusan cari sekolah ya. Tapi sayangnya di samping cerita tentang perjuangan anak-anak kita yang belajar keras, kadang terselip cerita miring yang memang kurang menyenangkan ya. Cerita tentang jalur belakang, siswa titipan, atau adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang punya kuasa. Padahal pendengar, aturan baru dari kementerian sudah sangat jelas. Seleksi tahun ini harus transparan, akuntabel, dan mengutamakan keadilan. Sayang kan pendengar, kalau memang ada anak yang rumahnya dekat atau punya prestasi bagus, posisinya harus tergeser cuma karena ada anak lain yang masuk lewat jalur orang lain. Oleh karena itu pendengar, lewat tema menyapa pagi ini, kita angkat tema tentang PPDB nyaman tanpa titipan. Kami mengajak Anda pendengar untuk ikut mengawal proses ini, berbicara jujur dan terbuka ya. Menurut Anda di Kota Tua dan Maluku Tenggara, apakah memang pendengar praktik-praktik titip-menitip siswa ini masih sering terjadi di sekitar kita, atau justru sekarang pendengar sistemnya sudah jauh lebih bersih dan transparan? Bagi para orang tua, apakah memang Anda merasa tenang dengan sistem seleksi saat ini, ataukah malah masih ada rasa khawatir ya pendengar? Suarakan apa yang menjadi pendapat, pengalaman, atau harapan Anda pendengar melalui line telepon kami di 0813-549-5875. Sekali lagi 0813-549-5875, dinantikan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami. Dan sambil menanti Anda yang mau bergabung bersama kami lewat tema menyapa pagi ini pendengar, kita awali kebersamaan kita, ada satu tembang pilihan dari Ika Putri ya, spesial untuk menemani Anda yang sudah mulai begitu semangat menjalankan aktivitas Anda di pagi ini.

0: Kayaknya kita bubar aja.
1: Iya, pendengar, satu tembang manis dari Ika Putri ya, kamu kebaca. Semoga menghibur Anda di pagi hari ini. Dan masih bersama Divi dan juga rekan Sami Wira di Meja Putar lewat Eva Punya Apa pagi ini. Topik yang kita bahas pagi ini, PPDB nyaman tanpa titipan. Iya, pendengar, PPDB atau penerimaan peserta didik baru ini adalah salah satu agenda tahunan penerimaan murid di setiap jenjang sekolah ya. Metode pendaftaran sekolah melalui daring dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP sampai SMA, SMK. Istilah ini digunakan oleh berbagai sekolah pastinya yang saat ini ingin menerima murid baru. Ada perbedaan ya pendengar antara PPDB dengan SPMB. Yang pertama untuk jalur penerimaannya ya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. PPDB untuk SD, SMP, dan SMA terdiri dari jalur meliputi 4 jalur ya, meliputi jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua wali, dan prestasi. Sementara itu pendengar, jalur penerimaan siswa baru dalam SPMB terdiri dari 4 jenis, akan tetapi terdapat perubahan istilah pada 2 jenis jalur, sehingga menjadi jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Yang berikut persyaratan jalur zonasi dan domisili ya pendengar, calon siswa yang mengikuti PPDB jalur zonasi ini harus berdomisili di wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Domisili yang dimaksudkan didasarkan pada alamat yang tertera pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran, atau surat keterangan domisili untuk keadaan tertentu seperti bencana alam atau bencana sosial. Sementara untuk jalur domisili dalam SPMB ditujukan kepada calon siswa yang berdomisili di dalam wilayah administratif yang ditetapkan oleh Pemda sesuai dengan kewenangannya. Pada prinsipnya pendengar, jalur domisili ini bertujuan untuk mendekatkan domisili siswa dengan sekolah. Yang ketiga juga perluasan sasaran jalur mutasi ya pendengar, pada PPDB terkait target dari jalur perpindahan tugas orang tua wali adalah calon murid yang mengalami perubahan domisili karena mengikuti orang tua wali yang berdinas atau dimutasi di luar daerah. Perpindahan tugas tersebut harus dibuktikan dengan surat penguasaan dari penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan. Sementara itu dalam SPMB pendengar, sasaran dan jalur mutasi diperluas tidak hanya calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua wali. Anak guru yang merupakan calon siswa pada satuan pendidikan tempat orang tua mengajar juga termasuk. Perbedaan berikutnya terkait dengan penambahan bidang prestasi non-akademik ya pendengar, dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ini disebutkan PPDB melalui jalur prestasi ini ditentukan oleh rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor siswa dari sekolah asal dan atau prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Akan tetapi tidak disebutkan bidang prestasi akademik dan atau non-akademik yang dimaksudkan. Sementara itu bidang prestasi akademik dalam SPMB ini terdiri dari sains, teknologi, riset, inovasi, atau bidang akademik lainnya. Kemudian bidang non-akademik meliputi seni, budaya, bahasa, olahraga, atau bidang non-akademik lainnya. Selain itu pendengar, Mendikdasmen menguraikan bahwa bidang kepemimpinan akan masuk ke dalam komponen prestasi non-akademik. Siswa yang aktif menjadi pengurus organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, Raja Muda Karana atau lainnya bisa menjadi pertimbangan bagi sekolah. Dan yang terakhir perbedaannya ini terkait dengan perubahan kuota ya. Jika pada PPDB berlaku ketentuan daya tampung SD paling sedikit 70% jalur zonasi, paling sedikit 15% jalur afirmasi, paling banyak 5% jalur perpindahan tugas orang tua wali, dan tidak ada jalur prestasi. Untuk tingkat SMP, paling sedikit 50% jalur zonasi, paling sedikit 5% jalur afirmasi, paling banyak 5% jalur perpindahan tugas orang tua wali, dan siswa kuota untuk jalur prestasi. Tingkat SMA paling sedikit 50% ya untuk jalur sonasi, paling sedikit 15% jalur afirmasi, 5% jalur perpindahan tugas orang tua wali dan siswa kuota untuk jalur prestasi. Sementara untuk kuota siswa untuk masing-masing jenjang pendidikan dalam SPMB meliputi SD itu 70% ya pendengar, untuk 70% untuk jalur domisili, 15% jalur afirmasi, 5% jalur mutasi, dan tidak ada jalur prestasi. Untuk tingkat SMP paling sedikit 40% untuk jalur domisili, 20% jalur afirmasi, 5% jalur mutasi, dan paling sedikit 25% jalur prestasi. Tingkat SMA 30% jalur domisili, 30% jalur afirmasi, 5% jalur mutasi, dan 30% jalur prestasi. Itu singkat terkait dengan perbedaan PPDB dan SPMB yang pastinya perlu Anda ketahui juga pendengar. Silakan untuk Anda yang mau menyampaikan komentar Anda pendengar terkait topik kita pagi hari ini, PPDB nyaman tanpa titipan. Kita mengawal seleksi sekolah yang memang jujur dan adil ya di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual. 0813 549 5875 pendengar.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: indah ini.
1: Radio Republik Indonesia, Tuan Dilangkur masih bersama Anda pendekar lewat tema penyapa pagi hari ini. Dan 18 menit kebersamaan kita hingga nantinya pukul 8 waktu Indonesia Timur. Masih terus kami nantikan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di pagi hari ini terkait dengan topik kita, PPDB nyaman tanpa titipan. Iya, dengar PPDB ya. Banyak orang tua pasti bingung dengan perubahan istilah

Dikdasmen nomor 3 tahun 2025. Jadi istilah SPMB pastinya tidak membingungkan ya. Ini adalah resmi bar, nama resmi baru ya, pengganti PPDB. Bukan cuma ganti nama, tapi sistemnya juga disempurnakan agar jauh lebih adil dan minim celah kecurangan. Oke, pendengar, apa yang menjadi permasalahan Anda ketika adanya jalur ini, pendengar? Ada jalur domisili, jalur afirmasi, ada juga jalur prestasi, dan juga jalur mutasi. Selain itu juga, pendengar, sebagai informasi, untuk Anda juga ada batasan usia maksimal ya di aturan baru ya. Seringkali terjadi perdebatan di lapangan mengenai usia anak saat masuk sekolah. Ada batasannya sesuai dari kementerian per 1 Juli ya, tahun berjalan. Untuk tingkat TK ya, usia 4 sampai dengan 6 tahun. SD usia 6 sampai dengan 7 tahun. Untuk anak usia 5 tahun 6 bulan bisa ditoleransi ya, hanya jika memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi profesional. Untuk jenjang SMP, pendengar, berusia maksimal 15 tahun. SMA, SMK berusia maksimal 21 tahun. Informasi tambahan untuk Anda pendengar, ya memang untuk pihak sekolah ya, dilarang keras ada tes Kalistung untuk masuk SD. Seleksi SD murni hanya berdasarkan usia dan jarak domisili. Yang berikut juga sistem transparansi penuh ya. Sekolah wajib mengumumkan status daya tampung dan jurnal harian seleksi secara terbuka, baik online maupun papan pengumuman fisik bagi daerah yang terkendala internet. Dan dilarang pungutan liar ya. Pendengar, proses seleksi SPMB di sekolah negeri sepenuhnya dibiayai oleh negara melalui dana BOSPE, sehingga sekolah dilarang memungut biaya sepeser pun dari orang tua murid. Informasi ini semoga bermanfaat juga untuk Anda pendengar, apalagi para orang tua yang ingin cari-cari juga, waduh, mau mendaftar kemana nih, aturannya seperti apa. Silakan pendengar, bagi Anda yang mau bergabung bersama kami, 0813 549 5875.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bab Beta Ulta hari ini, Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
2: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
2: Ah, sayang.
3: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita untuk Kepa Penyapa pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang masih terus dijumpa bersama kami. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda, sukses untuk aktivitas Anda di hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar dan jangan lupa untuk tetap tersenyum, tetap bersemangat, tetap meyakini bahwa hari ini kesuksesan akan Anda dapatkan. Baik pendengar, selanjutnya Debbie dan juga rekan Sami di Hoerat kembali bersama Anda satu jam ke depan hingga di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tentunya lewat musik dan informasi, musik-musik terupdate kami kutip dari laman rri.co.id akan hadir untuk Anda. Tetap stay tune terus di 103,6 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia Tual Dilangkur, pendengar masih bersama Anda pagi ini, musik dan informasi, dan kembali kami perbaharui informasi Anda, dan informasi ini dikutip dari laman rri.co.id. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pelaksanaan ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalimantan Barat. Hal tersebut setelah menerima pernyataan resmi dari dua sekolah finalis yang memilih menyelesaikan persoalan secara damai. Sekjen MPR RI Siti Fauzia, ia pun membacakan surat dari SMA Negeri 1 Pontianak. Surat tersebut berisi 8 poin terkait polemik pelaksanaan lomba tersebut. Dalam surat itu, SMA Negeri 1 Pontianak menegaskan bahwa langkah yang diambil semata-mata untuk meminta klarifikasi mekanisme lomba yang transparan. Pihak sekolah juga menegaskan tidak bermaksud menyerang lembaga penyelenggara maupun individu tertentu. Sekolah itu juga menyatakan menghormati hasil lomba dan mendukung SMA Negeri 1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat di tingkat nasional. Selain itu, SMA Negeri 1 Pontianak menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan menolak untuk pelaksanaan ulang lomba. Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah MPR menerima pernyataan serupa dari SMA Negeri 1 Sambas yang mana hasilnya juga menolak pelaksanaan ulang lomba. Ia menjelaskan sebelumnya MPR sempat memutuskan evaluasi dan rencana pelaksanaan ulang lomba setelah menemukan adanya perbaikan dalam penjurian. Namun keputusan tersebut berubah setelah kedua sekolah menyatakan sikap bersama. Menurut Abraham, evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan terhadap pelaksanaan LCC 4 pilar, termasuk mekanisme penjurian yang ke depan akan melibatkan akademisi atau pakar hukum tata negara di setiap daerah. Ia menambahkan evaluasi juga akan memperkuat kualitas sosialisasi 4 pilar MPR RI. 4 pilar tersebut mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan data Litbang Kompas baru, sekitar 25% masyarakat Indonesia yang memahami 4 pilar MPR RI. MPR RI menyatakan akan terus melanjutkan pelaksanaan LCC 4 pilar di daerah lain dengan sejumlah perbaikan sistem dan peningkatan kualitas penyelenggaraan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tetap sejun terus bersama kami dan info-info menarik akan kami hadirkan selanjutnya. Dan sebagai informasi juga untuk Anda pendengar, nantinya di pukul 10 ya waktu Indonesia Timur akan ada dialog interaktif ekonomi digital ya, sensus ekonomi 2026, data valid tanpa ribet ya. Dialog ini akan dipandu rekan kami Tuti Lontor dan menghadirkan narasumber dari Kepala BPS, dari BPS Kota Tual ya, Ibu Afia Jasti Lea Temia selaku Kepala BPS, dan juga dari BPS Kabupaten Maluku Tenggara ada Kepala BPS Bapak Freddy Abrahams. Untuk Anda pendengar yang nantinya mau bergabung terkait dengan topik yang dibahas sensus ekonomi 2026 data valid tanpa ribet ini, bisa bergabung di line interaktif kami 0813-549-5875 nantinya di pukul 10.05 waktu Indonesia Timur.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi, karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

0: Radio Republik Indonesia Tuan Dilanggur, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang masih terus tujuh bersama kami hingga saat ini. Sejen lagu hiburan kami akhiri untuk menemani Anda tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar kembali, kami perbaharui informasi Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional.
1: Dan ada kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
3: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audiovisual ya dari laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Yang masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
5: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil, Pak?